0: dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Sapulau Sumbawa. Dan informasi pertama ini pendengar datang dari wilayah Kabupaten Bima. Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah panggung dan dapur rumah batu di Desa Daroo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa tersebut pendengar mengakibatkan sepasang lanjut usia atau lansia yang merupakan pasangan suami istri meninggal dunia. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIK MM melalui Kapolsek Langgudu Ibda Muhammad Suhaili menjelaskan kebakaran menimpa rumah panggung 12 tiang beserta dapur rumah batu milik Mahmud Amasana yang beralamat di RT 10 RW 04 Desa Doroo Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Dalam peristiwa tersebut pendengar, dua penghuni rumah yakni Mahmud Amasana, 82 tahun, seorang petani dan istri Aisyah, 80 tahun, ibu rumah tangga meninggal dunia. Keduanya merupakan pasangan suami istri. Selain kedua korban pendengar, rumah tersebut juga dihuni oleh anak kandung korban Hanafia bersama suaminya Sudarmono serta dua orang anak mereka yang masing-masing berusia 5 tahun dan 1 tahun. Kapolsek Langgudu menerangkan pendengar kejadian bermula sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah saat Hanafia yang berada di dalam rumah merasakan panas pada bagian kepala. Setelah terbangun, ia melihat rumah sudah dalam kondisi terbakar. Melihat kobaran api yang semakin besar, membuat Hanafia berusaha menyelamatkan ibunya Aisyah serta kedua anaknya. Namun karena api sudah membesar, dirinya tidak berhasil menyelamatkan sang ibu dan hanya mampu membawa kedua anaknya keluar rumah dalam keadaan selamat.

0: Nah, pendengar, berdasar informasi dan juga keterangan awal yang diperoleh di TKP, kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek atau korsleting listrik. Namun, untuk memastikan penyebab kebakaran, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menghadirkan untuk Anda, pendengar, sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan di pagi hari ini juga, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Surya. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, alhamdulillah. Suara saya kedengaran enggak, Wani? Halo, halo.
0: Alhamdulillah kedengaran. Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Iya, siap.
0: Oke, baik. Program Asatu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Surya sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima, ada rekan Surya. Silakan.
1: Oke. Baik, kami langsung saja kalau begitu untuk mempersingkat waktu. Untuk perakiran cuaca di pagi menjelang siang hari ini, yaitu cerah hingga berawan, belum ada potensi untuk terjadi hujan ringan. Kemudian untuk siang menjelang sore hari, yaitu berawan. Dan untuk malam menjelang dini hari, masih sama dengan kondisi cerah hingga berawan. Selanjutnya dari angin permukaan, dominan bertiup dari arah barat hingga utara. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 20 km per jam. Untuk kecepatan angin maksimumnya kami prediksi akan meningkat dan mencapai maksimumnya hingga mencapai 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diprediksi berkisar di antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Sangat jomplang untuk suhunya maksimum dan minimumnya. Jadi untuk itu kami himbau untuk menjaga kesehatan dari rekan-rekan sekalian. Dengan kelembapan udaranya berkisar di antara 40 hingga

0: kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Dan juga seperti biasa kami selalu menghimbau untuk rekan-rekan kami sekalian, pendengar Kabangi, agar menggunakan air dengan bijak karena kita saat ini sedang memasuki musim kemarau untuk mengantisipasi bencana kekeringan yang selalu terjadi di bulan-bulan sekarang, di bulan Agustus maupun nanti di kedepannya di bulan September. Untuk itu kami himbau agar selalu melestarikan lingkungannya, tidak membabat hutan secara sembarangan ataupun membakar hutan dan semak, yang mana rekan kami yang berprofesi sebagai petani agar bijak dalam mengolah lahannya, karena memang saat ini peluang kebakaran hutan sangat besar sekali dan potensi untuk peningkatan polusi udara pun sangat tinggi. Jadi kami himbau selalu waspada dan berhati-hati. Imbuhan juga kepada pendengar Kabangi sekalian untuk mengupdate informasi kami setiap harinya, setiap waktu, di Instagram maupun di Facebook dengan akun BMKG Spasi Bima, maupun untuk WhatsApp channel kami di info BMKG Spasi Bima dan Spasi Rumpu. Kemudian untuk aplikasi resmi kami bisa di-download secara gratis di Play Store maupun di App Store dengan nama info BMKG. Baik, untuk itu saja informasi bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Kak Wani di studio RRI.
1: Baik, terima kasih rekan Surya. Selamat kembali bertugas.
0: Baik Kak Wani, selamat berakhir pekan juga. Kami pamit dan undur diri. Maaf jika ada salah kata dalam penyampaian yang kami sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Podcaster on Dati BMKG Bima. Pendengar, gimana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, dan juga ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dimohon untuk Anda semua untuk berhati-hati, jangan membakar lahan. Nah, saat ini kita sedang dalam puncak musim kemarau pendengar, dan juga jangan lupa untuk selalu bijak menggunakan air. Dan untuk itu saya Wani Rukwani sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak siaran gereja. Dan untuk itu kita akan bersua kembali di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Halo 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Taruh di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, melanjutkan NTB pagi dan juga menuntaskan tugas saya Dian Mustafa ya untuk hari ini. Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk umat Nasrani dimanapun saat ini, acara ibadah raya minggu.

Roh Kudus yang manis, Engkau ada di sini. Engkau di dalam kami. Engkau menuntun kami. Engkau membimbing. Engkau berbicara lebih kuat bagi kami yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Tinggikan nama Yesus, hanya Yesus yang kami tinggikan. Muliakanlah namamu ya Tuhan lewat sabda yang kami dengarkan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Tuhan, ini hamba-hambamu, ini jemaatmu, ini gerejamu. Nyatakan kehendakmu, sampaikan isi hatimu. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Mari umat Tuhan yang siap katakan bersama, amin. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Allah Raja kita, haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu jemaat. Tadi pagi saya di WA sama Bapak Gembala. Selamat melayani Pak Ketua. Ya, saya katakan terima kasih untuk hak istimewa bisa melayani di Rock Mataram di Lombok. Bapak Ibu jemaat, kami ada dalam satu perjalanan misi, dalam satu perjalanan kunjungan kerja, dan hari ini ketempatan ada di Lombok, dan beberapa dari personil dari Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia untuk wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat sedang tersebar, ada yang di utara di Senggigi, yang ada di Praia, ada di tempatnya GBI Glow Bapak Wayan Pasek, ada yang sampai di Mandalika, Kuta. Dan pagi ini saya melayani di sini. Nanti sore ada Pak Wayan Suryawan. Nanti Pak Aral. Boleh saya perkenalkan, inilah tim, sebagian yang masih ada, sebagian sudah terpencar ke daerah-daerah kerja, daerah-daerah pelayanan untuk penjangkauan jiwa-jiwa dan pemulihan negeri kita. Pak Wayan Suryawan sebagai bendara umum bersama ibu, kita sambut ya bendara umum dari Gereja Bethel, pengurus daerah Gereja Bethel Indonesia. Dan ada Pak Ralf Tumuri sebagai ketua dua, ya kita sambut, nanti beliau akan ke Senggigi, masih ada bersama. Pak Nathanael Wuryanto sebagai Wakil Ketua 1 dalam Badan Pengurus, dan beliau juga Ketua Regional untuk GBI ROK. Dan ada Pak Wayan Sukra, ada Pak Christian sebagai Sekretaris Umum, melayani juga di sekitar kita, di tempat Pak Wayan Pasek, dan Pak Wayan Sukra bersama Pak Paulus lalu menuju ke utara. Ya, saya Pendeta Yeskel Kiuk sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia. Jadi Gereja Bethel Indonesia adalah rumah besar kita, dan di dalamnya ada ministry namanya Rock Ministry dengan visi-misi 1000 gereja. Rumah besar kita adalah 10.000 gereja. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita boleh menyampaikan salam sehati sama-sama, salam sehati. Mempunyai makna berarti Bapak Ibu mau ambil bagian di dalam menuntaskan amanat agung. Sebenarnya saya bukan menunjuk itu, tapi di sini ada tertulis sehati kita menuntaskan amanat agung. Tema kita hari ini dipulihkan untuk memulihkan.
healing the land, pulihkan tanah, pulihkan negeri, pulihkan kota, itu adalah satu amanat dari Tuhan yang diamanatkan kepada Adam dan Hawa, yaitu pelihara, kuasai, dan pelihara, tata supaya bumi, tanah ini menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Namun dalam perjalanan fail, gagal, sehingga Yesus harus datang untuk satu pemulihan, mempersiapkan kita seperti yang tertulis tadi di dalam Roma pasal 8. Semua makhluk merasa sakit bersalin. Untuk apa? Untuk menantikan satu pemulihan. Ketika Yesus datang, segala sesuatu sudah ready. Yesus harus berada di surga sampai pemulihan segala sesuatu, barulah datang kesudahan. Tepuk tangan. Iman pengharapan kita tidak sekedar di sini, tapi sampai kepada bertemu dengan Tuhan. Dalam 2 hari Senin yang lalu, besok nanti 3 hari Senin, kita merayakan Indonesia Merdeka yang keberapa? Yang ke-81. Dan yang ke-81 ini diharapkan kita adalah bangsa yang gemah ripah loh jinawi, tentrem rahayu dan berlimpah-limpah. Apakah sudah berlimpah-limpah? Mari kita baca bersama-sama. Ada satu proses, yaitu untuk sampai kepada pemulihan. Firman Tuhan berkata sama-sama, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut

maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta. Pemulihan ini adalah satu misi ilahi, misi Allah lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita dipulihkan, kita diperbaharui untuk menyambut satu masa baru, satu kehidupan baru. Kita adalah warga kerajaan Allah yang ditempatkan di bumi ini. Dan inilah Nusa Tenggara Barat. Apakah sudah gemah ripah? Apakah sudah mengalami pemulihan di dalam ulang tahun yang ke-81? Healing the land. Land adalah tanah, bisa juga kota negeri. Tanah itu apa dan siapa? Tanah itu saya. Tanah itu saudara. Karena kita manusia terbuat dari tanah. Yang percaya bilang amin. Artinya tanah ini perlu pemulihan. Diri ini perlu pemulihan. Yang sudah dosa, yang sudah hilang kemuliaan Allah harus dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Itulah makna salib. Salib memulihkan, salib memperbaharui, menghubungkan kembali dunia dengan sorga, sorga dengan dunia, menghubungkan kembali kita, memulihkan hubungan di antara sesama secara horizontal. Karena apa? Masih ada konflik, masih ada perbedaan, masih ada singgung menyinggung dan sampai kepada bunuh membunuh, ada peperangan. Tetapi Tuhan datang untuk memulihkan dan kita hidup di dalam damai sejahtera. Itu sebabnya healing the land artinya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya perlu menduduki. Dari Gilimanuk sampai Amlapura, dari barat sampai ke timur, dari selatan Nusa Dua sampai Singaraja, gereja Betel sudah ada di sana. Tapi masih terlalu banyak, 3 juta lebih, hampir 4 juta penduduk Bali perlu mengenal Tuhan Yesus. Lombok. Lombok dari Selong, Seraya Selong. Kami kemarin mendarat di Kayangan dan pergi ke Selong. Ada hamba Tuhan di sana, Pak Samuel dan istri. Menduduki timur. Dari Selong kami datang ke Mataram. Dan nanti ada Pak Ralph kesini di Senggigi. Ada Pak Wayan Sukra sudah kesana. Di sini sampai di Kuta, Mandalika. Dan inilah daerah pendudukan kita. Daerah kerja kita, daerah di mana kita perlu berdoa. Di mana kita perlu merendahkan diri. Berdoa supaya pemulihan itu terjadi. Pemulihan itu adalah damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama. Itulah arti pemulihan. Perjalanan kami terbang dari Denpasar, dari Bali, mendarat di Bima. Dan dari Bima kami ke Sape. Di sana saudara-saudara kita, kalau di Newmont ada tambang emas, di sana mereka tambang barang bekas. Besi bekas, plastik bekas. Itulah jemaat. Itulah anak-anak Tuhan. Mereka dihimpun, dijemput. Ada yang dimandikan oleh ibu gembala, ada yang ditolong supaya bisa berpakaian, kemudian mereka diajar baca tulis, calistung, baca tulis hitung. Dari yang paling terpinggirkan, mereka dihimpun di Sape. Dari Sape kami kembali lagi ke Bima dan menuju ke Dompu. Di Tente sudah ada, sudah bakal ada jemaat. Dari Dompu kami ke Empang, Empang ke Pelampang. Dari Pelampang kami lanjut ke Sumbawa. Dan di Sumbawa kami satu malam di Dompu, satu malam di Sumbawa,
tanggal 18, 19, 20, 21 di kami menuju ke Alas. Dari Alas ke Taliwang, di Taliwang ini kami meneteskan air mata. Kita di Lombok terkenal ayam Taliwang, tapi nama Taliwang di sana. Sebagian datang jemaat sudah beribadah. Ketika diantar kembali oleh Pak Gembala, Pak Petrus, bertemu dengan sebagian lagi jemaat umat, lalu dimarah, kenapa kamu tidak ibadah, kok jalan-jalan? Iya Pak Gembala, kami sedang berjalan menuju ke rumah Tuhan di Polres Taliwang. Ternyata mereka berjalan kaki dari Tano, Poto Tano, Tano, dan mereka berjalan kaki. Habis waktunya di jalan, ibadah sudah selesai, semua sudah pulang. Dan itu satu tantangan. Bagaimana kita bisa healing the land? Bagaimana kita bisa memulihkan umat Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan? Sementara mereka harus berjalan kaki berjam-jam, bahkan tidak sampai ke tujuan, akhirnya beribadah di pinggir danau. Bapak Ibu, inilah situasi kondisi. Dan ketika kami sampai di Sumbawa, kami di Alas, saudara-saudara kita di sana juga sedang berjuang, bergumul. Dari Taliwang kami masuk ke Maluk, Maluk di Sekongkang, para prajurit Kristus, para tentara Allah, hamba-hamba Allah yang pantang menyerah, mereka tetap melayani dan mereka setia sampai hari ini. Kita bisa tepuk tangan. Tuhan baik untuk hamba-hambanya. Kalau saudara tahu, Bapak Abraham Ansel, beliau ada di Bima. Di sini ada Pak Vincent. Di Sumbawa ada Pak Tudi. Di Dompu ada, di Alas ada Pak Joko. Di sini ada Pak Petrus. Di sini ada Pak Ibu Rita dan suami. Dan di sini Sekongkang ada Pak Pras. Dan kami malam kemarin sebelumnya nginap di tambang emas. Katanya di sana ada ATM, kasih masuk kartu keluar emas. Antam. Silakan kalau mau ke ATM. ATM-nya itu keluar emas. Tapi jiwa-jiwa yang ada mulai dari ujung Sumbawa sampai di Senggigi, di Nusa Tenggara Barat ini, sampai ke Bali Barat, itu lebih daripada emas, adalah permata-permata yang dicari, yang disucikan, yang dimuliakan oleh Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita beribadah satu tema, yaitu tentang pemulihan. Saudara, ketika terjadi pemulihan, kita bersuka cita. Tetapi ketika terjadi gempa, ini yang terjadi saudara. Saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, tetangganya Nusa Tenggara Barat, mereka digoncang gempa. Dan tadi malam saya search, ada lebih dari 78 orang meninggal. Itu yang diketemukan. Bapak Ibu, kita perlu berdoa supaya pemulihan Nusa Tenggara, Nusra, dulu kita pernah menjadi satu. Dari Bali sampai ke NTT itu adalah Nusra, Nusa Tenggara. Tetapi Tuhan mau pulihkan kita untuk menjadi warga kerajaan Allah yang membawa kemuliaan baik di tanah, di bumi Semawa, Sumbawa, di Lombok, di Bali. Kita semua menyembah Allah. Yang setuju tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama bersyukur. Kita melewati tahun 2018 ketika goncangan di Lombok Utara. Saya tiarap di Bali, di Tabanan, saya merayap. Karena goncangan itu sangat kuat, apalagi saudara yang di sini. Tetapi setiap goncangan itu membuat kita tidak beranjak, tetap terhubung dengan Tuhan. Dan kita mau setia sampai akhir. Selamat untuk saudara-saudara yang melewati itu. Dan kita bisa berempati, bersimpati kepada saudara kita yang ada di NTT. Mari kita bersama membaca
kalimat berikut ini. Sebentar, ini kan dinaikkan kembali satu, ya. Satu, dua, tiga. Berdoa bukan pelarian rohani. Ingat ini, pemulihan tanah atau pemulihan wilayah kita bukan dari gedung DPR, tapi dari hati yang dipulihkan. Bapak Ibu

Halo, Pisai. Ya, oke, lanjut. Sampai di Sulawesi, terjadi tsunami kecil. Air naik setengah meter. Hari ini kita sedang beribadah. Kalimantan menyala. Tanah Kalimantan, bumi Kalimantan. Tapi kita berdoa. Asap yang kita kirim ke luar negeri itu juga menjadi peringatan bagi kita yang ada di ruangan ini, yang ada menikmati hadirat Tuhan, bahwa saudara-saudara kita di sana sedang sesak nafas. Mereka menghirup udara yang kotor. Mari kita berdoa untuk mereka, dikatakan berdoalah untuk kebakaran yang terjadi di Pulau Kalimantan. Kita berdoa juga untuk pemerintah, aparat, petugas pemadam kebakaran, dan seterusnya yang sedang berjuang. Hari ini ada pemulihan untuk kita di sini. Itu adalah lawatan Roh Kudus. Mari kita baca sekali lagi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Dosa itu yang merusak dan merasuk. Dosa itu yang membuat onak dan duri. Jadi pemulihan itu hanya terjadi apabila dosa diampuni. Dosa diampuni apabila terjadi pertobatan. Orang yang bertobat adalah orang yang bisa berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang sudah bertobat. Kalau orang belum bertobat, mereka selalu mengandalkan diri sendiri. Dan Tuhan benci kepada orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita ada empat langkah yang dibuat oleh manusia yang di atas. Dan Allah akan melakukan empat perkara: mendengar, mengampuni, memulihkan negeri kita yang di bawah. Ada bagian yang kita laksanakan, tetapi juga Tuhan melaksanakan otoritasnya. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari ini kalau Tuhan menegur seseorang di antara kita untuk tinggalkan dosa, untuk bertobat, artinya Tuhan masih sayang kepada kita. Yang setuju katakan amin. Karena dia Bapa yang mengasihi, dia menegur. Kita lanjutkan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. 81 tahun. SPPPP, ada empat. Sandang, pangan, papan, pulpen, pulsa. Itulah kebutuhan kita hari ini. Betul. Beli makanan sekarang pakai pulsa. Tinggal pencet, makanan datang. Listrik nyala pakai pulsa. Sandang, pangan, papan, pulpen, sekolah. Cari sekolah yang terbaik, ada pulsa. Apakah, sudahkah Indonesia berdaulat, adil dan makmur? Pertanyaan ini kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Sepertinya masih mustahil, tapi itu sedang kita menuju ke sana. Itu yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah Indonesia berdaulat? Mari kita lihat. Pemulihan itu adalah dimulai bukan di gedung DPR, bukan saja ekonomi, sosial, politik, tapi pemulihan itu dari hati umat Tuhan. Semua katakan itu saya. Hati yang terluka, hati yang tersinggung, hati yang sedang ada kebencian, Tuhan mau pulihkan. Roh Kudus yang manis memulihkan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Rafa adalah yang diterjemahkan memulihkan, menyembuhkan, memperbaiki, memulihkan secara menyeluruh. Tuhan memulihkan kita secara menyeluruh. Kalau sakit sembuh itu biasa.

tetapi yang berdosa diselamatkan, dijamah oleh Roh Kudus dan bertobat. Itulah mujizat terbesar di jagat raya. Orang berdosa bertobat, itulah panggilan ilahi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat, ya, ada panca gila di Bukit Teletabis. Satu, keuangan yang maha kuasa. Dua, korupsi yang adil dan merata. Tiga, empat, kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Lima, kenyamanan sosial bagi seluruh pejabat dan wakil rakyat. Maaf kalau ada wakil rakyat sini, ini dari medsos. Tapi inilah jeritan bangsa Indonesia. Sebagian menjerit, sebagian sedang melihat ketidakadilan di bumi kita, di negeri kita. Tapi lah kita lupakan ini, sebab pemulihan sesungguhnya Tuhan mau bekerja di antara orang-orang percaya, dan doa kita supaya terjadi pemulihan yang

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wandi Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan buat Anda dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Tentunya pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan dimanapun Anda berada.

0: Kok baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
1: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
3: Wow.
0: Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari... Pokoknya informasi pilihan ini pendengar Anda bisa juga membaca secara lengkapnya di laman kami di rri.co.id. Nah pendengar, informasi ini mengenai stoikisme. Empat, bagaimana jika kegagalan bukan akhir dari segalanya. Nah pendengar, bagaimana jika kegagalan yang selama ini Anda takuti ternyata bukan sesuatu yang harus dihindari? Bagaimana jika kehilangan pekerjaan, gagal dalam bisnis, ditolak seseorang, atau tidak mencapai target bukan berarti hidup Anda berakhir kan? Nah pendengar, kita sering diajarkan untuk mengejar keberhasilan. Sejak kecil kita mengenal nilai bagus, pekerjaan bagus, penghasilan besar, dan juga berbagai pencapaian sebagai tanda bahwa hidup sedang berjalan dengan baik. Sebaliknya pendengar, kegagalan dianggap sesuatu yang memalukan. Padahal menurut stoikisme pendengar, yang membuat sebuah kejadian menjadi buruk bukan selalu kejadiannya, tetapi bagaimana kita menilainya. Nah bayangkan seseorang gagal dalam sebuah wawancara pekerjaan. Ia bisa mengatakan, saya gagal berarti saya tidak cukup baik. Tetapi ia juga berkata, saya belum mendapatkan pekerjaan ini. Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman tersebut? Nah pendengar, inilah salah satu cara stoikisme memandang kegagalan sebagai seorang stoik. Hasil memang penting, tetapi yang lebih penting adalah apakah kita sudah melakukan bagian yang berada dalam kendali kita. Kita bisa mempersiapkan diri sebelum mewawancara. Kita bisa belajar, kita bisa datang tepat waktu, kita bisa memberikan jawaban terbaik. Namun keputusan terakhir tetap ada di tangan orang lain. Jika kita sudah melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, kegagalan bukan lagi alasan untuk menghancurkan diri sendiri. Justru dari kegagalan itulah pendengar, kita bisa bertanya, apa yang bisa saya perbaiki? Pertanyaan sederhana ini mengubah cara kita melihat kegagalan. Ya betul pendengar. Daripada kita berkata, kapan ini terjadi kepada saya? Kenapa ini terjadi kepada diri saya? Atau kenapa ini terjadi kepada saya? Kita mulai bertanya-tanya tuh pendengar, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan setelah ini? Nah daripada terus mempertanyakan, menyalahkan keadaan, kita mulai mengevaluasi diri. Ini jauh lebih penting ya pendengar, mengevaluasi diri. Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain ya, kita mulai memperhatikan perjalanan sendiri. Namun ya pendengar, bukan berarti stoikisme mengajarkan kita untuk selalu melihat kegagalan sebagai sesuatu yang indah. Kehilangan tetap menyakitkan, penolakan tetap mengecewakan, kegagalan tetap bisa membuat seseorang merasa sedih. Stoikisme tidak meminta kita berpura-pura bahagia ketika sesuatu yang buruk terjadi. Yang diajarkan adalah jangan biarkan kegagalan menentukan siapa diri Anda. Betul itu pendengar? Nah, dengan pandangan dari stoikisme ini, Anda bisa mempelajarinya dan juga menerapkan dalam kehidupan Anda ya. Anda bisa gagal dalam sebuah ujian tanpa menjadi orang bodoh. Anda bisa gagal dalam bisnis tanpa menjadi manusia gagal. Anda bisa ditolak seseorang tanpa berarti Anda tidak layak dicintai. Satu kejadian tidak pernah cukup untuk mendefinisikan seluruh hidup seseorang. Ingat itu baik-baik pendengar. Ada hal lain yang sering kita lupakan, kegagalan terkadang memberikan informasi yang tidak bisa diberikan oleh keberhasilan. Ketika berhasil, kita mungkin tidak pernah tahu bagian mana yang sebenarnya masih kurang. Tetapi ketika gagal, kelemahan kita menjadi terlihat. Nah, disitulah kesempatan untuk belajar muncul. Mungkin kegagalan bukan pintu yang tertutup,
Mungkin ia hanya sedang menunjukkan bahwa kita perlu mencari pintu yang lain. Karena itu, mendengar, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, jangan buru-buru mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Tarik napas, terima kenyataan, lihat apa yang masih bisa dilakukan, kemudian lanjutkan perjalanan Anda dimanapun Anda berada. Jangan pernah merasa Anda gagal ataupun menganggap bahwa diri Anda gagal ya. Kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ketika memang sesuatu hasilnya belum tercapai, kita masih bisa mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, di mana yang harus kita benahi. Untuk itu, semangat pendengar, pelajari banyak hal tentang kehidupan dan jangan pernah putus asa, jangan pernah langsung menjudge bahwa kamu gagal setelah kamu tidak mencapai sesuatu yang kamu inginkan. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kau memilihmu, lagu ini menutup perjumpaan kita pendengar di program informasi dan musik. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Kita masih akan bersua kembali pendengar di program selanjutnya, di program Kedihiyadi buat Anda dimanapun.

Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wan Herkwani, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

mulai meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi ya pendengar tekedai warga kawani menghautak rambas senai-nai maklum asli do karumbu ahai deh memina rarui terdoh tapi pun warah menakaitan nenefa bergabung lama terdoh di Pro 1 RRI Bima kan aplikasi RRI digital takadiku ada kan irawam bojo dangdut macaru-caru mai menara takadiku ke di hati ke warah rarui terdoh pesol oleh dari la alan aja pesol oleh

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gede.

Pisanggup ba ade bau ipis de sanggup ke ade re. Ke dia de tere tere tere cain re. Iya re, mada matere palawati rembe kon cair rui taro karena ke orlo jam 11:50 waktu Indonesia Tengah. Rui taro tepe pun warna menakai dan neva ya bergabung lama dodo kan ya aplikasi RRI digital. Tak dikit dihi ku ade kan nirawang bojo dangdut macaru caru ke. Sama nana weki rui taro ha tepe pun warna menakai ta dan neva ya bergabung lama dodo kan ya aplikasi RRI digital. Mada kakawani menghutak rampas senai-nai pamit undur diri woko ruang dengar ita doho. Jam 12 pedin deh harus bergabung lo pro 1 RRI Mataram ro menyimak acara selanjutnya wara dinamika olahraga. Dan samenana weki terima kasih waura bergabung lo mati doho di pro 1 RRI Bima. Gerendede, madama pamit undur diri. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home!

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDI dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tutar.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita 4 jam pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya satu jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

penuh informasi dan inspirasi. Penuh informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa makan siang, dan juga makan siang itu pendengar akan menambah energi dan juga kefokusan Anda. Apalagi buat Anda yang masih memiliki pekerjaan di siang hari, tentunya saya Wani Rukwani menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan lagu untuk Anda dari Kahitna, Terima Kasih Cinta.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat bergerak.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitik beratkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop

atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, STOP, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar,

Terikat dari Ihsan Turere pendengar menutup untuk sementara waktu program Makan Bersiang Bersama Teman Sejati. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya pendengar. Kita akan bersua kembali di program Makan Siang Bersama Teman Sejati setelah warta berita dari Pro 1 RRI Mataram. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Wani Rokwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk sementara waktu, program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
1: Tidak, Pak.
0: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
1: Betul, Pak.
0: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
1: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
0: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
1: Iya, Pak.
0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren, kan?
1: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
2: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Segera download RRI Digital.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Persoalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menjadi perhatian anggota Komisi 5 DPRD NTB Made Slamet. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Daerah NTB Siang pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapat restu dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk menerapkan manajemen talenta ASN. Sistem ini akan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karir dan penentuan calon pejabat di lingkungan Pemprov NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Sudah ada SK Kepala BKN yang diberikan menerapkan manajemen talenta dalam pengelolaan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengatakan SK tersebut diberikan setelah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Sekda NTB memaparkan kesiapan pemerintah provinsi dalam menerapkan sistem tersebut. Menurut Tri, BKN memberikan rekomendasi setelah menilai berbagai dokumen, standar operasional prosedur, serta kesiapan sistem yang disampaikan Pemprov NTB.
1: Berdasarkan berbagai penilaian yang memang selama ini dipantau dan juga penyampaian berbagai dokumen serta berbagai hal SOP dan sebagainya, dan atas paparan Pak Gubernur di tanggal 6 itu, kita sudah mendapatkan surat keputusan Kepala BKN Indonesia terkait dengan merekomendasikan NTB dalam pengelolaan manajemen aparaturnya menggunakan mekanisme manajemen talenta. Itu berarti di lingkup pemerintah daerah di NTB provinsi sudah.
2: Tri menjelaskan manajemen talenta berbeda dengan seleksi terbuka yang dilakukan dalam satu momentum tertentu. Dalam sistem ini, calon-calon suksesor pada setiap jenjang jabatan dipantau secara berkelanjutan, termasuk dari sisi pengembangan kompetensi, kinerja, prestasi, serta kemampuan bekerja dalam tim.
1: Kompetisinya tidak kompetisi sesaat, seperti misalnya dalam seleksi terbuka, tapi secara berjenjang, dalam arti peran yang bersangkutan itu, masing-masing itu sangat menentukan. Jadi kontestasinya tidak kontestasi sesaat yang para calon itu dinilai pada sebuah event tertentu, misalnya dari secara panjang ya, secara berkelanjutan atas bagaimana masing-masing yang bersangkutan sebenarnya para tokoh kita itu mengembangkan diri dan mempersiapkan dirinya, memantaskan dirinya sebagai calon pejabat pada setiap jenjang.
2: Tri mengatakan ASN yang masuk dalam kelompok talenta tertentu berpeluang mendapatkan promosi dengan tetap mempertimbangkan indikator kinerja dan persyaratan lainnya. Dengan penerapan sistem tersebut, Pemprov NTB berharap pengelolaan karir ASN dapat dilakukan secara lebih terukur, objektif, dan berkelanjutan.
0: Menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan pelaku usaha hotel agar tidak menaikkan tarif kamar secara berlebihan. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan persoalan harga kamar perlu menjadi perhatian karena jumlah wisatawan diperkirakan meningkat selama MotoGP berlangsung. Untuk itu, pihaknya telah meminta Dinas Pariwisata bersama pihak terkait melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mengantisipasi kenaikan harga penginapan yang terlalu tinggi. Yang menilai tarif kamar yang melonjak berlebihan justru dapat membebani wisatawan dan berpotensi mempengaruhi minat mereka untuk datang dan menginap di Lombok Tengah.
3: Nah, mudah-mudahan tidak ada persoalan. Sinergitas, kolaborasi tentu dikedepankan. Tentu ini harus diantisipasi. Harus diantisipasi lebih jauh Dinas Pariwisata dan lebih dekat melihat sisi-sisi yang harus diperhatikan. Jangan sampai itu terjadi. Sampai saat ini masih berjalan sesuai dengan harapan. Nah, karena MotoGP ini lagi 2 bulan ya. Ya, kita lihat perkembangan, tapi tentu harus dijaga. Kondusivitas orang-orang yang datang menginap dan lain sebagainya yang harus dipikirkan. Jangan terlalu gitu melampau naikin juga bahaya.
0: Sementara itu, tingkat pemesanan kamar di kawasan Mandalika mulai menunjukkan peningkatan. Keterisian hotel di kawasan tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 70%. Hingga awal Agustus, penjualan tiket telah mencapai sekitar 42% dari target dengan jumlah penonton yang ditargetkan mencapai 150 ribu orang. Adapun MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Persoalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menjadi perhatian anggota Komisi 5 DPRD NTB, Made Selamat. Made mengatakan jasa pelayanan merupakan salah satu bentuk tambahan penghasilan yang cukup berarti bagi para tenaga kesehatan, mengingat beban dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap pihak manajemen rumah sakit dapat mengevaluasi kembali kebijakan terkait jasa pelayanan yang selama ini diterima para nakes. Menurutnya, pemenuhan hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan penting untuk mendukung kualitas pelayanan di rumah sakit.
4: Saya ingin memperjuangkan hak mereka, hak nakes ini. Kan sudah beberapa tahun itu jasa pelorang kan dipotong, itu. Jasa pelayanan. Itu kan satu-satunya insentif yang diterima oleh nakes kan. Saya minta itu dikembalikan dulu lah, hak mereka gitu kan.
0: Menurut Made Selamat, persoalan kesejahteraan nakes perlu mendapat perhatian karena mereka berada di garis depan pelayanan kesehatan. Para nakes juga menghadapi berbagai keluhan dari pasien maupun keluarga pasien, khususnya dalam pelayanan peserta BPJS. Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Dompu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu penyakit yang mulai banyak diderita warga adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, Fitratul Ramadan, mengungkapkan berdasarkan data pelayanan kesehatan yang dihimpun, kasus ISPA kini menjadi penyakit dengan jumlah penanganan tertinggi di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca kering yang memicu meningkatnya debu menjadi salah satu faktor utama penyebab melonjaknya kasus ISPA. Namun selain faktor lingkungan, pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mengarah pada pola hidup sehat juga ikut memperbesar risiko penularan. Ia meminta warga, khususnya yang memiliki riwayat penyakit ISPA, untuk lebih waspada dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama di area yang rawan paparan debu. Fitratul memastikan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dompu telah menyiapkan berbagai sarana pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Bahkan rumah sakit juga telah mendapatkan tambahan fasilitas berupa pinjaman tempat tidur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Saudara, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi sekaligus panen raya bawang putih dalam rangka mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, Gubernur NTB, kemudian Bupati Lombok Timur, Kapolda NTB, serta jajaran terkait. Penanaman bawang putih dilakukan luas mencapai 279,53 hektar melibatkan ribuan petani. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan penguatan produksi bawang putih merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dikatakannya Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor saat ini masih berada pada kisaran 90% hingga 95%. Kanwil Kemenkum NTB menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta kepada 25 pencipta dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 pada Rabu 19 Agustus 2026. Sertifikat diserahkan kepada Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati setelah upacara Hari Pengayoman ke-81 di lapangan Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat. I Gusti Putu Milawati mengatakan, fasilitas tersebut menjadi bentuk kolaborasi pemerintah dan sektor perbankan untuk memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan hukum atas karya cipta. Pencatatan hak cipta juga dinilai dapat memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi karya. Fasilitasi pencatatan hak cipta gratis tersebut merupakan hasil kerjasama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum dengan PT Bank Negara Indonesia. BNI memberikan dukungan pembiayaan pencatatan hak cipta yang dilaksanakan serentak melalui kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Kanwil Kemenkum NTB mendapat kuota 25 pencatatan hak cipta gratis. Para penerima berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, siswa, penulis, pelukis, seniman, dan dosen. Karya yang dicatatkan mencakup seni rupa, seni pertunjukan, dan karya literatur. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapat restu dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk menerapkan manajemen talenta ASN. Persoalan jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menjadi perhatian anggota Komisi 5 DPRD NTB, Made Slamet. Saya Nisuandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 101.
1: Hai hai hai pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu Wani ingatkan untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari pendengar. Dan kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Dear mantan, dimanapun kau berada, terima kasih telah memberi arti pada hidupku. Kenangan kita akan selalu di hati.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita mendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tentu sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 8:30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda di program Prodangdut pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Nurul Inaya. Kita awali Pro Dangdut di Bima siang kali ini tentunya dengan sejian lagu dangdut pilihan yang menemani Anda selama 2 jam ke depan sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah dalam tugas saya di hari Minggu 23 Agustus 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak perlu.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

0: Tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

berhenti. Kata ini disadur dari kata stop, STOP, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini untuk Anda mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Prodangdut pendengar dalam Bima Siang sampai ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
1: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
1: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan,

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih?

0: bunda itu libur, adek pengen mainan sama bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama bunda. Kalau bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya bunda, semangat kerjanya. Adek sayang bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Jangan lupa satu kanal informasi dan inspirasi. Sore ini pendengar kita diajak untuk menyimak kabar dari Desa Adat Sade Lombok Tengah yang tengah berduka setelah musibah kebakaran melanda kawasan tersebut. Kebakaran tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan, tetapi juga menyisakan kesedihan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal maupun harta benda. Kini pendengar, di tengah puing-puing kebakaran, warga berupaya mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Sebenarnya apa sih pendengar yang terjadi di Desa Adat Sade dan bagaimana kondisi warga dan situasi terkini pasca kebakaran?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda persatukan informasi dan inspirasi. Sehari setelah kebakaran hebat melanda Dusun Adat Sade, Lombok Tengah, warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk mengumpulkan sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Hari Minggu 23 Agustus 2026 pada pagi hari, suasana di lokasi kebakaran dipenuhi warga yang memeriksa puing-puing rumah mereka. Dengan tangan dan peralatan seadanya, warga mencari barang berharga yang mungkin masih tersisa di antara reruntuhan bangunan yang terbakar. Sejumlah warga pendengar tampak mengais sisa-sisa barang, mulai dari perabot rumah tangga hingga benda lain yang masih dapat digunakan atau memiliki nilai bagi keluarga.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Pendengar, salah satu atau salah seorang warga, Ina Andri, mengaku masih berusaha mengumpulkan barang yang tersisa setelah rumahnya terdampak kebakaran. Beliau mengatakan saat kejadian dirinya sedang tidur, ia kemudian terbangun setelah mendengar teriakan warga yang meminta pertolongan. Menurut informasi yang diterima, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kobaran api kemudian membesar dan membuat warga panik. Dalam situasi tersebut, pendengar, Ina Andri mengaku hanya sempat menyelamatkan anggota keluarganya dan juga sejumlah uang simpanan.

0: dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Dan bersama mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik-didik kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin

bukan kembali apapun yang masih tersisa dari rumah mereka. Puing-puing yang sebelumnya menjadi tempat tinggal, kini menjadi lokasi warga mencari sisa harta benda. Sebagian warga berharap masih menemukan barang berharga yang luput dari kobaran api. Sementara itu pendengar, pendataan terkait jumlah rumah terdampak dan kerugian akibat kebakaran masih dilakukan oleh pihak terkait.

0: Mama, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenwanwan aja lah.
1: Selamat siang, Nenwanwan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Ani mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik mbak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, RRI Mataram turut menyampaikan duka yang mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga di Desa Adat Sade Lombok Tengah. Musibah ini tentunya meninggalkan kesedihan dan juga kehilangan yang tidak sedikit bagi warga yang terdampak. Semoga seluruh warga diberikan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Semoga juga barang-barang yang masih dapat diselamatkan menjadi sedikit penguat bagi warga, dan semoga proses pemulihan serta pembangunan kembali dapat berjalan dengan baik.

0: Om Swastiastu. Nih, nyaman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
0: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
0: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas zatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan?
3: Mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak.
0: Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, IGD Sumarawan, mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Masyarakat diminta untuk mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih.
5: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan resiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit.

0: terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ISPA.
1: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan, sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
2: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga, memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
0: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ISPA yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak.
3: Kabupaten Dompu memiliki sejarah panjang terkait dengan serangan ISPA. Penyakit pernafasan akut ini selalu meningkat saat musim kemarau. Pemkab Dompu mengantisipasinya dengan menambah dan menyiapkan layanan kesehatan dari vaskes dasar hingga rujukan. Mustahidin melaporkan.
4: Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Dompu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu penyakit yang mulai banyak diderita warga adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Direktur RSUD Dompu Fitratul Ramadan mengungkapkan, berdasarkan data pelayanan kesehatan yang dihimpun, kasus ISPA kini menjadi penyakit dengan jumlah penanganan tertinggi di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca kering yang memicu peningkatan debu menjadi salah satu faktor utama penyebab melonjaknya kasus ISPA. Namun, selain faktor lingkungan, pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mengarah pada pola hidup bersih dan sehat juga ikut memperbesar risiko penularan.
5: Kalau kita lihat seperti penyakit ISPA yang memang sudah umumnya tinggi di daerah kita, malahan ISPA ini termasuk penyakit yang pertama tertinggi. Cuma dari tren kasusnya tidak terlalu menonjol sekali, tapi demikian kita tetap antisipasi, terutama dengan dampak kering akan berkurangnya sumber air bersih bagi masyarakat.
4: Ia meminta warga khususnya yang memiliki riwayat penyakit ISPA untuk lebih waspada dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama di area yang rawan paparan debu. Fitratul memastikan pihak RSUD Dompu telah menyiapkan berbagai sarana pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Bahkan, rumah sakit juga telah mendapat tambahan fasilitas berupa pinjaman tempat tidur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mendeteksi kasus penyakit saluran pernafasan ini banyak ditemukan di wilayah yang berdekatan dengan perusahaan pengelolaan aspal, khususnya di Kecamatan Huu dan Woja. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Dompu. Pemkab Dompu kini meminta kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang diduga tidak mengelola limbah dengan benar. Langkah penertiban dinilai penting agar pencemaran lingkungan tidak semakin memperburuk kualitas udara dan memicu gangguan kesehatan yang lebih luas di tengah musim kemarau. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
3: Pemerintah Provinsi Bali memastikan penanganan dampak kekeringan terus dilakukan selama musim kemarau. Bantuan air bersih hingga pemanfaatan sumur bor disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak.
6: Kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera masuk ke tahapan musim hujan ya.
7: Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Selain kekeringan dan keterbatasan sumber daya air, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan, koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan terus dilakukan. Pemeriksaan peralatan dan pemetaan wilayah yang mengalami kekurangan air juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan pemerintah.
8: Kepala BPBD Provinsi Bali dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan sudah mengadakan rapat-rapat koordinasi. Sekarang kita kan sedang menghadapi situasi kemarau ya. Kemarau juga bisa berpotensi terjadinya bencana kekeringan, keterbatasan sumber daya air.
6: Jadi BPBD kita juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi, persiapan-persiapan, cek semua alat. Kita lihat bersama-sama di mana ada masyarakat kekurangan air, maka BPBD dengan teman-teman di PU, Dinas Sosial, PDAM berkoordinasi memberikan bantuan air minum kepada masyarakat.
7: Bantuan air bersih telah mulai disalurkan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Buleleng dan Bangli. Penanganan dilakukan bersama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain bantuan air bersih, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui penguatan infrastruktur sumber air.
6: Oh iya, kan sudah ada, sudah mulai, sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten, antara lain di Buleleng, di Bangli. Kalau titik-titiknya, ya harus tanya kepala BPBD. Tapi yang pasti sudah infrastruktur untuk air-air apa nih? Air bersih, air irigasi atau apa? Kan begini, kalau kekeringan, maka kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana mendapatkan air membantu masyarakat. Baik air bersih maupun air pertanian. Maka Dinas Pertanian sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sumur bor mana yang bisa diaktifkan, yang mana bisa dibuatkan, sudah dipetakan semua dan sudah dikerjakan. Tapi ini kan berlangsung terus, tentu kita berharap ya kemarau panjang ini bisa tidak terlalu lama dan kita bisa segera masuk kita dapat musim hujan ya.
7: Pemerintah Provinsi Bali berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu panjang. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap dampak kekeringan dan menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Lingkungan yang kotor kerap kali menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai penyakit. Namun kondisi lingkungan bukanlah satu-satunya penyebab seseorang terserang penyakit. Oleh karena itu, selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut tanggapan mereka.
9: Perkenalkan, nama saya Iwan Pandu Sudana. Saya dari Lembar. Jadi menurut saya yang harus dilakukan masyarakat ya untuk tetap menjaga lingkungan. Kan setiap penyakit itu memiliki penyebab yang beda-beda. Contoh kalau sesak napas itu bagaimana masyarakat itu mengurangi pembakaran yang pembakaran liar gitu, pembakaran sampah yang terjadi di mana-mana gitu. Terus juga kalau untuk yang cuaca ekstrim ini juga kayak disebabkan oleh globalisasi gitu. Nah, jadi bukan masyarakat aja, tapi penting juga para petinggi-petinggi gitu. Bagaimana cara mengatasi ini? Contoh mulai dari deforestasi itu ya, yang terjadi sekarang, pembakaran hutan liar gitu. Itu juga sangat mengganggu keberlanjutan hidup manusia gitu.
10: Nama saya Teguh Jaka Satya dari Lombok Tengah. Nah, sejauh ini yang saya lihat di rumah itu kebanyakan demam sama pilek, flu tiba-tiba. Gara-gara misalnya tadi panas, kalau keluar rumah pakai jaket gitu, enggak, biar angin kan dingin gitu. Sama istirahat sama vitamin sebelum beraktivitas gitu, menurut saya pribadi. Ya perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah, dari juga pendidikan seperti di guru, di sekolah untuk anak-anak SMP atau SMA gitu. Dilakukan sosialisasi dari dinas kesehatan juga gitu.
11: Perkenalkan, nama saya Ilman Apriandi dari Lombok Timur, Mas Bage. Terkait kalau penyakit yang umum terjadi seperti yang sudah tadi itu, batuk, panas, itu sih yang paling umum, yang panas sama batuk itu. Soalnya cuaca itu juga mempengaruhi suhu tubuh dan mempengaruhi hal-hal lainnya. Makanya perlunya kita antisipasi dengan minuman vitamin, memakai jaket dan sebagainya kayak gitu.
3: Potensi penyakit lingkungan dapat meningkat di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Berbagai langkah antisipasi perlu dilakukan berbagai pihak untuk menekan munculnya penyakit berbasis lingkungan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahruzin, dalam wawancara bersama Yunia Herawati.
12: Pak Kadis, dengan cuaca kondisi yang cukup ekstrim saat ini, seperti apa pantauan untuk masyarakat?
13: Ya, alhamdulillah sejauh ini masyarakat kita dari aspek kesehatan memang belum ada laporan dampak yang signifikan itu. Walaupun tentu kita harus waspada, harus tetap aware tentang terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang cukup ekstrim ya, cukup panas dan hujan juga beberapa waktu ini tidak pernah turun. Jadi itu sih, jadi tetap harus waspada walaupun peningkatan kasus yang ekstrim, yang signifikan.
12: Untuk pantauan penyakit saat ini apa saja ini, Pak Kades?
13: Untuk pantauan penyakit masih, saya kira masih seperti penyakit-penyakit. Kalau yang istilahnya penyakit-penyakit common cold, itu memang ada tetap dan banyak kita layani di puskesmas. Dan itu memang juga ada keterkaitan dengan cuaca ya, dan dengan daya tahan tubuh kita. Gitu. Di samping tentu penyakit-penyakit lain seperti penyakit hipertensi, DM, penyakit yang lain itu juga tetap artinya cukup inilah. Tapi angkanya masih relatif sama pada tahun-tahun sebelumnya angkanya. Gitu.
12: Penyakit yang digambarkan sedikit Pak Kadis untuk yang DBD ataupun ISPA atau seperti apa kondisi di lapangan Pak Kadis?
13: Untuk penyakit ISPA seperti common cold yang saya katakan tadi memang tetap cukup tinggi ya, tapi masih dalam batas-batas yang terkontrol, artinya relatif sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya secara tren gitu. Kemudian untuk DBD juga alhamdulillah sejauh ini masih terkontrol walaupun tetap ada, dan kami puskesmas ya, kami himbau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan lingkungan gitu ya, masuk ISPA, kemudian demam berdarah gitu. Dan juga beberapa permintaan dari masyarakat untuk PSN ya, pembatasan sarang nyamuk, serius juga jika memungkinkan kami juga melakukan fogging, jadi seperti itu ya.
12: Untuk mengantisipasi agar penyakit-penyakit pada musim kemarau yang ada panas dingin ini seperti apa yang harus dilakukan masyarakat?
13: Tentu menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan ini caranya ya dengan pola hidup yang sehat, misalnya yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan istirahat yang cukup, kemudian pola makan yang teratur gitu kan. Karena cuaca panas tentu rawan untuk mengalami dehidrasi, sehingga asupan air itu menjadi penting, menjadi air putih terutama, agar kemudian cairan tubuh kita itu terjaga gitu. Dengan cairan tubuh yang terjaga, yang seimbang itu, maka kesehatan kita juga akan terjaga, daya tahan tubuh kita menjadi baik, sehingga penyakit-penyakit utama yang berbasis lingkungan juga bisa kita hindari.
12: Terima kasih banyak menyempatkan waktu bersama RRI, Pak Kadis, sehat selalu.
13: Siap, terima kasih banyak Mbak Yunia, sehat selalu juga deh.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, I. Gede Sumarawan, mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kerukunan umat beragama, bukan sebagai alasan untuk saling meniadakan.
15: Kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling...
16: Keberagaman agama di Kabupaten Buleleng dinilai perlu menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun dan damai. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, I. Gede Sumarawan, mengajak masyarakat terus menjaga dan merawat kerukunan di tengah perbedaan. Menurutnya perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang harus disikapi dengan saling menghargai. Kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga keagamaan, tetapi membutuhkan kesadaran dan peran seluruh masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan menegaskan, perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menangkapi dan menciptakan kehidupan yang harmonis.
15: Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita di Indonesia ini adalah ditakdirkan untuk berbeda, Pak. Jadi berbeda itu jangan saling meniadakan di antara kita, tapi berbeda itu mari kita saling melengkapi. Sehingga itu menjadi lebih bagus lagi.
16: Menurut Sumarawan, kerukunan juga tidak cukup hanya dibangun melalui aturan maupun himbauan. Kerukunan harus dirawat secara berkelanjutan melalui komunikasi, pembinaan, serta kesadaran masyarakat untuk menghargai perbedaan. Upaya tersebut menjadi penting agar potensi gangguan maupun konflik yang muncul akibat perbedaan dapat dicegah sejak dini. Ia mengibaratkan kerukunan umat beragama seperti sebuah rumah yang indah dan bersih. Rumah tersebut akan tetap nyaman apabila pemiliknya terus menjaga dan merawatnya. Sementara jika dibiarkan tanpa perhatian, maka perlahan akan menjadi kotor dan tidak terawat. Analogi tersebut menggambarkan bahwa kerukunan juga membutuhkan kepedulian seluruh pihak agar tetap terjaga. Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendorong penyuluh lintas agama memberikan pembinaan untuk memperkuat kerukunan. Sumarawan menegaskan perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Kerukunan dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Hepatitis B dan C menjadi jenis hepatitis yang perlu diwaspadai karena dapat berkembang secara kronis tanpa menunjukkan gejala yang jelas. Masyarakat diimbau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan memahami faktor risiko penularannya.
17: Semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C, tetapi ada faktor-faktor.
3: Hepatitis B dan C dapat menjadi penyakit kronis yang berkembang tanpa gejala hingga menimbulkan kerusakan serius pada hati. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Madi Widyastike, mengatakan hepatitis kerap disebut silent disease karena infeksi dapat tidak terdeteksi dalam waktu lama. Ia menjelaskan hepatitis B dan C yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Karena itu, masyarakat yang memiliki faktor risiko seperti tenaga kesehatan, ibu hamil, pengguna jarum suntik, maupun mereka yang pernah menerima transfusi darah sebelum tahun 1992 disarankan melakukan pemeriksaan.
17: Jadi tujuannya juga hari ini saya ingin menyampaikan awareness tersebut bahwa semua orang berisiko terhadap adanya infeksi terhadap virus hepatitis B dan C. Tetapi ada faktor-faktor risiko yang lebih tinggi, misalnya ibu hamil, tenaga kesehatan, orang yang sering menggunakan jarum suntik, atau orang yang pernah transfusi darah sebelum tahun 1992, kata itu berisiko. Dan orang-orang yang sekarang pun jika ingin memeriksakan itu melalui pemeriksaan darah yang kita sebut, kalau tidak ada gejala namanya medical check up, periksalah pemeriksaan-pemeriksaan yang menyangkut adanya virus hepatitis B dan C di tubuh kita.
3: Selain pemeriksaan, pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan jarum suntik secara bergantian, menjaga keamanan saat menangani luka, serta menerapkan perilaku seksual yang aman. Khusus hepatitis B, imunisasi juga dinilai efektif sebagai upaya perlindungan. Dr. Made Widyastike menegaskan hepatitis C dapat disembuhkan dengan obat antivirus, sedangkan hepatitis B dapat dikendalikan untuk menekan perkembangan virus dan mencegah komplikasi. Masyarakat juga diminta menjaga kesehatan hati dengan mengurangi konsumsi alkohol, tidak sembarangan uji obat, serta mengendalikan berat badan, kolesterol, dan diabetes.
17: Itu yang kita cegah. Kalau tidak diobati, tidak minum obat antivirus pada hepatitis B, maka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan berkembang menjadi sirosis, meninggal. Itu namanya silent killer, tapi bisa dicegah. Siapa duluan, kita yang tahu duluan, kita yang kendalikan virusnya.
3: Baik, begitu. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini dengan mengenali faktor risiko, melakukan pemeriksaan, dan menerapkan pola hidup sehat. Dampak serius hepatitis terhadap kesehatan hati dapat dicegah. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan. Kita beralih ke berita olahraga. Tim Persatuan Gateball Seluruh Indonesia, Pergatsi Gianyar, berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Open Gateball 2026. Namun di balik prestasi tersebut, Pergatsi Gianyar masih terganjal dukungan anggaran untuk membina atlet.
18: Jadi kita sebenarnya Gianyar membutuhkan pertandingan-pertandingan di luar. Tryout-nya harus yang diperbanyak.
19: Tim Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Pergatsi Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang kejuaraan nasional Kejurnas Open Gateball 2026 di Gor Ngurah Rai Denpasar. Gianyar menjadi satu-satunya tim dari Bali yang berhasil naik podium juara dan menyabet medali perak. Wakil Ketua Umum 1 Pengkab Pergatsi Gianyar, Ketut Ciwo, kepada RRI mengatakan Tim Pergatsi Gianyar sangat on fire tampil di Kejurnas kali ini. Pada nomor double meet, anak asuhnya berhasil tembus ke babak final, namun sayang harus legowo dikalahkan tim Sulawesi Tengah. Termasuk di nomor triple meet perebutan medali perunggu, lagi-lagi tim Pergatsi Gianyar dikalahkan tim Sultan.
20: Yang sampai ke final adalah di nomor double meet. Dan sekarang kita ada di posisi kedua, dikalahkan sama Sultan. Nah untuk triple-nya kita ada di peringkat 4. Juga kalah sama Sultan. Jadi dalam ini Sulawesi Tengah itu sangat kuat sekali. Nah ini tidak lain dari dukungan koninya, mensupport dari pembiayaan sehingga mereka setiap turnamen mereka ikut.
19: Putut Jiwo mengatakan dari segi jam terbang dan kekuatan mental tanding, anak asuhnya memang kalah jauh dari tim Sulteng yang melanglang buana ikut berbagai kejuaraan nasional. Sementara tim Pergatsi Gianyar masih terganjal masalah anggaran untuk memberangkatkan tim. Termasuk pada Kejurnas Open Gateball di Bali ini, tim Pergatsi Gianyar berangkat dengan swadaya atlet dan pengurus.
20: Harapan kami kuni Gianyar lebih mensupport dari segi pendanaan. Di mana tahun ini kami mengajukan proposal yang jumlahnya 18,5 juta, tapi sampai hari ini belum ada turun. Namun kami ya dengan terpaksa biaya pendaftar 12,5 juta. Itu kami backup dengan teman-teman kami di Provinsi Swadaya. Kami masih menunggu kebaikan hati daripada Koni Gianyar.
19: Tanpa bermaksud membandingkan diri, Ketut Jiwo menuturkan Pergatsi Buleleng mendapat dukungan anggaran Rp130 juta, Badung Rp120 juta per tahunnya. Termasuk Klungkung pada Kejurnas 2026 ini mengajukan proposal Rp16 juta, dibantu Rp15 juta oleh Koni Klungkung. Ketut Jiwo berharap ke depan Koni Gianyar dapat memberikan dukungan anggaran untuk membantu keberangkatan atlet mengikuti berbagai event. Hal ini penting sebagai ajang tryout dan mematangkan kualitas atlet sebelum turun mewakili Gianyar di perhelatan Porpok Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Sudah mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, I. Gede Sumarawan mengajak masyarakat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrig. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

mempersatukan informasi dan inspirasi. Bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang menjadi host Mataram. Dan pendengar sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nanyo.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabrak, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Aja mana menang.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Tibar kumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang nanti akan dirangkaikan dengan lagu islami dan juga renungan senja, kemudian pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Haji L.M. Mujib, MPDI, dengan judul Menjaga Kebeningan Hati. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azizil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa la tukhzini yawma yub'athun. Yawma la yanfa'u malu wa la banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, sebagai awal jumpa kita lewat udara RRI kali ini, sebelum kita beranjak lebih jauh, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Zat yang Maha terpuji, tempat kembalinya segala macam puji. Zat yang Maha kasih tak pilih kasih. Zat yang Maha tahu tanpa diberitahu, yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bersua dan berjumpa meski lewat udara sekalipun. Teriring selawat berbingkai salam kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga tetap tercurahkan. Mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam ummah beliau yang kelak akan mendapatkan syafaah pada hari kiamat kemudian. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, atau pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dalam pakaian yang kotor jauh lebih baik dari hati yang kotor dalam pakaian yang bersih. Kalimat ini menampar cara pandang yang terlalu sibuk pada permukaan. Ia mengajak kita berhenti sejenak dari kebiasaan menilai manusia melalui apa yang tampak oleh mata zahir. Dalam kehidupan sosial, pakaian sering dijadikan simbol kehormatan, status, bahkan kesalehan. Padahal apa yang membungkus tubuh tidak bisa menjamin apa yang hidup dalam hati. Disinilah manusia sering terjebak, mengagungkan tampilan, lalu melupakan akan kebeningan atau kebersihan hati. Saudaraku, secara reflektif, kalimat ini mengingatkan bahwa hati adalah pusat nilai manusia. Dari hatilah lahir niat, lahir kejujuran, dan arah hidup. Pakaian indah, bersih, dan rapi bisa dibeli, dipinjam, bahkan dipalsukan. Tetapi hati yang bersih hanya lahir dari perjuangan panjang melawan ego, perjuangan panjang melawan iri, dengki, dendam, dan hasrat ingin dipuji. Seseorang boleh saja hidup sederhana, bahkan tampak lusuh di mata manusia. Tetapi jika hatinya lapang, penuh kasih sayang, berjiwa besar, maka ia lebih mulia dari mereka yang tampil sempurna namun menyimpan kebusukan di dalam batin atau hatinya. Dari sisi filosofis, ini adalah kritik terhadap peradaban yang terlalu mengagungkan citra. Dunia modern mengajarkan bahwa nilai manusia terletak pada apa yang tampak, bukan pada apa yang dirasakan dan dihidupi. Akibatnya manusia sibuk merawat penampilan namun membiarkan bagian terdalam dalam diri berkarat. Padahal esensi manusia bukanlah tubuh, melainkan kesadaran, niat, dan kepekaan moral yang bersemayam di dalam kalbu atau hatinya. Kalimat ini mengajak kita menggeser pusat perhatian dari luar kedalaman. Membersihkan hati jauh lebih berat dari membersihkan pakaian, tetapi nilainya jauh lebih kekal. Pakaian akan lapuk, tubuh akan menua, tetapi hati yang bersih akan terus memancar dalam sikap, tutur kata, dan cara memperlakukan sesama. Saudaraku, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, Syekh Wahbah As-Suhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan,
Adapun yang dimaksudkan dengan hati yang selamat, hati yang bersih, al-muradu bil qalbil salim huwal khali minal aqaidil fasidah wal akhlaqil marzulah wal maili ilal ma'asi wa ala ra'siha al-kufru wasyirku wan nifaq. Qalbun salim adalah hati yang bersih dari akidah-akidah yang rusak, akhlak yang tercela, dan kecenderungan melakukan kemaksiatan yang puncaknya adalah kufur, syirik, dan kemunafikan. Saudaraku, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menjaga kebersihan ataupun kebeningan hati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita hingga nantinya kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah adanya. Demikianlah renungan senja kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pendengar, sudah kita dengarkan bersama renungan senja sore ini. Selanjutnya mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-A'raf ayat 109 sampai 117 yang akan dibacakan oleh Qori Abdul Hamid. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini, masih akan kami hadirkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

tentang seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Alhamdulillah, bayinya sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
1: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
2: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
1: Bayinya dari tadi nggak berhenti mimik, Bu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
2: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
1: Ingat ya, Nak, kamu jaga makan. Jangan makan yang amis, jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret.
2: Iya kan, Bu Bidan? Makan apapun boleh kok, Bu, asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kita lah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saya informasikan akan tiba waktunya berkumandang azan Isya pada pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tiba saatnya berkumandang ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB menyebut kebakaran Desa Adat Sade Lombok Tengah sebagai pengingat penting untuk memperkuat mitigasi bencana di kawasan wisata. Kepala Disparekraf NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan pengembangan destinasi wisata ke depan tidak cukup hanya mengandalkan aspek budaya dan daya tarik wisata. Menurut beliau, kesiapsiagaan menghadapi bencana juga harus menjadi bagian dari perencanaan. Di balik duka yang dirasakan, ada pelajaran penting bahwa pengembangan destinasi wisata ke depan harus semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan, termasuk kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Aulia turut mendampingi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat penanganan kebakaran Desa Adat Sade pada Sabtu malam. Ia mengatakan karakter bangunan tradisional Sade menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mitigasi kebakaran.

Mengapa satu kanal informasi dan inspirasi waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya pendengar saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Beni Pratama yang menemani Anda merangkai NTB malam ini. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya?
3: Kalau informal memang sebagai negara tetangga kan yang melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga

0: Memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
3: Kalau secara informal ada, kalau informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
2: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
4: Semua dimaksimalkan, beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti untuk bombardir, water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Dia menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
6: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
5: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangkaraya mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan, punya Wawan dan belakangnya Icung.
6: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
7: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
6: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
8: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
9: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana.
8: Sementara itu Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
10: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami mendirikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
8: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Astiyovani menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SM Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
12: Nah ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
11: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
13: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker, dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu tidak menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
11: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
14: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
15: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
14: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
16: Sebenarnya tidak impor lagi Pak bawang.
14: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
15: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
17: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
15: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
1: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
18: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
19: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini

0: CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktik baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya. Karena motornya ada di sekolah dan dipropori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan. Hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
0: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadepohl mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
3: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
4: Ready for everything, we must be...
3: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
4: In 90 minutes for those 3 points.
3: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
5: Yeah, overall good.
3: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang Anda masih mendengarkan Pro Satya RRI Mataram di pukul 20.45 menit ini. Hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Tentunya harapan kami setelah menikmati akhir pekan ini, setelah berliburan, pikiran dan tubuh Anda bisa menjadi fresh ya, untuk kemudian bisa beraktivitas di satu minggu ke depan yang merupakan minggu terakhir ya dari bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini. Ya pendengar, malam hari ini untuk Anda yang nanti di waktu luang tentunya mencari referensi film-film yang kira-kira akan Anda tonton bersama keluarga. Nah, kami akan memberikan beberapa referensi nih untuk Anda. Di bulan Agustus ini ada beberapa film yang menarik untuk Anda tonton. Ada Kung Fu Soccer ya. Kalau di tahun 2000-an awal kita sama-sama ingat ada Shaolin Soccer. Nah, di 12 Agustus kemarin ya, sudah tayang perdana. Ini ada film dengan judul Kung Fu Soccer. Berfokus pada kisah tim sepak bola wanita IMEI. Sebuah tim yang berjuang menghadapi berbagai keterbatasan. Dipimpin oleh sang kapten, namanya Song Song. Ini bersama dengan sahabatnya Yu Long dari tim ini. Kemudian mulai menggabungkan gerakan seni bela diri tradisional ke dalam strategi permainan di lapangan hijau. Dan menariknya, film ini pendengar disutradarai dan juga diproduseri oleh Stephen Chow. Stephen Chow yang merupakan juga sutradara dari Shaolin Soccer ya, yang fenomenal di era tahun 2000-an awal dulu. Di awal Agustus kemarin juga sudah tayang Ethes, Light and Why. Genrenya film dokumenter musik, disutradarai oleh Ames PR. Kemudian produsernya ada G.I. Kim. Ethes ini mengangkat perjalanan grup K-pop Ethes yang selama tur di dunia. Film ini menampilkan aksi panggung spektakuler, kemudian juga wawancara eksklusif serta cuplikan di balik layar yang memperhatikan sisi lain daripada anggotanya ya. Film ketiga ada The End of Oak Street. Ini sudah tayang juga di 14 Agustus 2026. Genrenya fiksi ilmiah, petualangan, trial misteri. Durasinya 1 jam 40 menit. Sutradaranya ada David Robert Michael. Nah, untuk Anda mungkin ada yang pernah baca novelnya ya. Dari The End of Oak Street ini menceritakan Oak Street yang terpisah dari kawasan pinggiran kota dan dipindahkan ke lingkungan yang tidak dikenal. Keluarga Platt ini menyadari bahwa hal tersebut harus tetap bersatu demi bertahan hidup saat menghadapi lingkungan yang kini sudah berubah sepenuhnya.

Ya benar, Telkomsel 5G powered by AI present Rans Carnival Lombok supported by Le Mineral tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall. Akan ada Armada, Fretel, Enal dan juga Mul Cancel. Dan jangan lupa datang. Le Mineral, sehatnya mineral, terlindungi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesesuaian kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi

0: di beberapa tempat terjadi kecelakaan. Lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan

Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran Nang Fadel sebagai bapak, Mariatul Kiptia memerankan ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya, ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan, kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, pria saya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yafi,
1: mau kemana?
2: Ibu mana, Pak?
0: Ibu. Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
2: Pak.
0: Kenapa?
2: Kayaknya Yafi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
2: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
2: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
2: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
2: Iya, Pak. Yafi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
2: Kenapa, Pak?

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu, Deva.
1: Oh, Bapak kemana, Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu,
1: gak apa-apa, Pak. Ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apalah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Tapi SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben receh.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya, Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya, Pak.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, persneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Kembali kita berbagi rindu di Ruang Rindu malam hari ini ya. Mudah-mudahan tentunya akhir pekan ini semuanya diberikan kebahagiaan ya. Buat yang ada problem, mudah-mudahan diberikan solusinya, jalan terbaik, sehingga bisa melanjutkan aktivitas seperti sedia kala. Malam hari ini ada saya Bini Pratama menemani pendengar di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Kita sampai dulu penelpon pertama untuk malam hari ini. Selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu, Bang Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti.
1: Ya, halo juga Bang Bini, apa kabar?
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Siapa yang keputus tadi Bang Anit, Bang Bini?
0: Kenapa?
1: Siapa yang keputus tadi?
0: Tidak tahu, tutut-tut dia.
1: Semua bisa masuk lagi ya.
0: Iya, nanti pasti kering-kering lagi. Nah, kan sudah kering-kering lagi deh.
1: Iya, lagunya apa sekarang?
0: Campur-campur nih, Indonesia mancanegara tahun 60-70an. Ada sih Indonesia, Indonesianya ada Frankie and Jane, Musim Bunga, terus Ernie Johan, Senja di Batas Kota.
1: Oh, yang Musim Bunga aja ya?
0: Oke.
1: Okay. Yang nyampein dulu Pak Bini.
0: Silahkan.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Purbaya, Peran Haji, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Muncur, ada Pangeran Kudu di Jatuh di KRU, terus ada Mbak Maya, maaf Mbak Maya, saya masuk dulu ya. Tadi kali sudah saya ingat-ingat saya Bang Bini.
0: Dulu-duluan.
1: Ya, waktu di belakangnya nanti ya. Terima semua Pak Raja, Bang Fajar, Kak Mas Sahil, Bang Kenzo, Mbak Cindra, Mas Yogi, Mas Tenggo, ada Mbak Nili, Icewa Cemuli, ada Mami Rian, Solihin, Bajang Rian, Pak Marisa, Pak Nusa, Pak Jerman, Pak Jangil Udin, Pak Sutri, Bunda Marni, Bunda Kartini, ada Bunda Isra, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil juga, ada Mbak Ayu di Maluku, Bang Haris Kelana, ada Bang Anwar juga, ada Bang Cepati, ada semua-semua Bang Benny.
0: Ya, makin nanti.
1: Mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang kata apapun.
0: Amin ya Allah.
1: Buat semua perkenalnya juga sehat selalu. Buat Bang Benny, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Panjang umur murah dan rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Selalu pulang hati di jalan. Tetap semangat Bang Benny.
0: Semangat.
1: Semangat 45. Oke, lagunya makin lagi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama di malam hari ini ada Mbak Kinanti dari

0: di Lombok Utara ya. Selamat malam warga Lombok Utara. Semoga malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Di belakang lagi nanti, selamat malam Bang Rindu.
1: Halo.
0: Halo Bunda Kartini.
1: Iya, halo. Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jumpa lagi. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini sehat?
1: Sehat. Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagunya ini?
0: Lagu campur-campur. Ada Indonesianya.
1: Bang Benny.
0: Tiang.
1: Sebenarnya Bang Benny orang Jawa.
0: Campuran, tapi Tiang lahir di sini. Lahir di Lombok.
1: Enggak, enggak pernah saya dengar Bang Benny pakai bahasa Kasa.
0: Iya. Orang tua saya tinggal di Lombok Timur, Bunda Kartini.
1: Siapa?
0: Di Selong.
1: Siapa?
0: Orang tua.
1: Oh, Bang Benny.
0: Nggih.
1: Waktu itu Selong tinggalnya?
0: Orang tua saya di sana.
1: Oh iya. Saya tidak pernah dengar pakai bahasa Kasa, nanti. Biasa kalau saya ngobrol di Ruang Rindu di Indonesia banget pakai bahasa Kasa, kata dia. Ya, salam-salam dulu ya.
0: Sira Bunda Kartini.
1: Bunda, salam buat Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Maksinya, Mbak Jinanti, Mbak Maya, Mbak Jinja, Yudhya, Bajang Listrik. Buat semua-semuanya salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Anwar di Madura, Bunda Marni, Bapak Ketri, Bapak Haji Herman, Jodi, Pak Muhyiddin, kemudian Bang Irwan, Pak Marion, semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny, sehat selalu juga. Semangat Bang Benny.
0: Semangat.
1: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sasak kata juga Bunda Kartini ya. Cuma nanti kan beda-beda nih ke apa aksen logatnya. Orang Lombok Barat beda, Lombok Timur beda, apalagi Lombok Utara beda lagi. Kapan-kapan kalau ada yang full ngajak kita bahasa Sasak, insya Allah bahasa Sasak. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lalu.
2: Halo Mbak, gimana kabarnya Mas?
0: Sehat, Mbak Lalu gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga. Cukup lama gak jumpa lewat suara.
0: Betul.
2: Ya soalnya kita udah ke Bali kemarin.
0: Ke
2: anu? Baru 2 malam ini kita di rumah.
0: Ke tempat anaknya?
2: Dua hati, tanggal 4 dulu kita berangkat. Terus malam Sabtu kemarin kita nyampe rumah jam 12 malam di rumah. Salam diri.
0: Sila.
2: Yang pertama buat dua hati mengemudi di sana tetap bisa kesehatan. Anak umur mereka itu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
2: Terus ada Pak Mawiin, ada Mami Rian, ada Mas Raja, Pak Fajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Ordes, ada Pak Marisa, ada Pak Sutri bersama Bunda Marni. Ada Mbak Kenzo bersama Mbak Kenza, nih Mbak Kenza tuh Mbak
0: Kenza, Kenza sama Mbak Kenzo.
2: Mbak Kenza sama Mbak Kenzo. Soalnya cukup lama kita nggak ikutan. 20 hari kita di Bali kemarin. Terus siapa lagi? Ya buat siapa ya? Ada adik Felihin. Terus ada ya buat itu ada Pak Andi Gunung Sari, semoga saya selalu juga. Mudah-mudahan Siti Hajar, Mudah Cahaya, sampun di Semoga sukses selalu buat semuanya dah, Mas Ben.
0: Siap.
2: Buat Mas Benny yang ganteng, moga-moga Mas Ben selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dan semoga tetap diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya. Sekarang kan masih bulan Agustus merdeka.
0: Tuh, merdeka.
2: Nggih. Ntar kalau pulang hati-hati nggih. Mas Ben sampun ngajengan.
0: Sampun.
2: Nggih. Jaga kesehatan juga, nggih.
0: Nggih.
2: Ntar kalau pulang hati-hati di jalan, moga-moga Mas Ben selamat dalam perjalanan.
0: Amin,
2: sampai dengan pelunggu. Nggih, sampun niki dah atur tiang Mas Ben. Matur sampiasa atas waktunya. Kirang rangkum suci yang ngebawa senas ampuri Asin alih senang purundi lagi ngalali tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala ya dari Lombok Tengah tadi, terima kasih sudah bergabung lagi di Ruang Rindu. Sehat selalu untuk Mbak Lala dan keluarga. Ada pendapat lagi sebelum kita ke lagu? Pak Haji Sabudin tadi sudah diangkat ke putus beliau. Dicoba lagi nanti Pak Haji ya. Halo, selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu. Udah terindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
3: Iya, sehat Rindu dan Anda tuh.
0: Sehat Bunda. Bunda gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia. Apa lagunya sekarang?
0: Ini yang Indonesia yang bacain ya. Ada Franky sudah ini, Franky Musim Bunga. Terus ada Krisi Lilin-Lilin Kecil.
3: Ada siapa?
0: Franky and Jane Musim Bunga. Udah. Terus Krisi Lilin-Lilin Kecil.
3: Ntar dulu ini kecil suara. Terus apa?
0: Ernie Johans Senja di Batas Kota.
3: Apa?
0: Senja di Batas Kota, Bunda.
3: Oh, itu dah Senja di Batas Kota.
0: Oke.
3: Buat semuanya ya, dari Atom Sejo, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ke semuanya. Dan
0: amin.
3: Selalu senang bahagia. Ini buat abesan aja ini. Buat pelunggu dan Anda tetap selalu bersama keluarga di rumah. Nanti kita selalu hati hati ini.
0: Oke.
3: Kita selancar aktivitas, kita selancar gitu sukses selalu. Selalu dan ingin Allah kalau keluarga yang pamit, tetap hati hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah di Kuritan Lombok Barat, terima kasih Bunda. Sedang telepon menelpon sepertinya beliau, makanya dia grup. Mbak Maya ditunggu dulu ya, kita ke lagu dulu. Yang sudah miss call tadi ada Pak Haji Sabudin, mau diangkat tadi. Semua pendengar ya, pokoknya yang belum bisa masuk nanti coba lagi di sesi selanjutnya setelah lagu. Kita ke Franky and Jane, Musim Bunga.

0: sebuah tembang yang manis tadi, ada Senja di Batas Kota. Baik, menangkan 20 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Pro 1 dengan Ruang Rindu malam hari ini ya. Baik, kita sapa kembali penelpon yang sudah menunggu kerang-kerang kering-kering dari tadi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mai.
1: Halo, gimana kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Mai sehat juga?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat, segar bugar.
0: Belum dapat undangan maulid juga?
1: Belum. Lagi sini di atas tanggal 12.
0: Yuk, siapa tahu kan banyak temannya Mbak Mai, ada yang di Lombok Barat, ada yang mana-mana.
1: Enggak ada yang sering ngundang di sini kalau kecuali keluarga yang ada di Kahuripan baru.
0: Nggih.
1: Tapi itu bersamaan berapa kali udah diundang maulidan bersamaan aja enggak jadi.
0: Waktunya. Oh, waktunya jadi barengan sama di Mantang.
1: Iya. Barengan sama anak gue di sini. Kan adik saya di sana di Kurikan itu yang besar-besaran kalau maulid di sana. Ya, tapi kita pergi aja kalau enggak anu itu enggak samaan. Tapi ya dua kali udah diundang maulid samaan aja enggak jadi pergi jadinya.
0: Tidak bisa meninggalkan tamu juga ya, Mama ya.
1: Apa di rumah ditinggalkan? Lagunya apa sekarang?
0: Ini masih ada Krisek, Lilin-lilin kecil, terus Caserio, Pemuda, Bram featuring Diani, Kidung, gak tahu Kidung yang mana, 1978 ini lagunya.
1: 1978,
0: masih
1: kecil
0: loh saya waktu itu. Atau Kus Plus, Bis Sekolah. Kus Plus.
1: Ya sudah, ayo.
0: Bis Sekolah ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Udah. Salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Si nanti, si Da yang duluan ya, sehat selalu. Ayo kita anu, udah bilang lomba, anu tidak aja yang duluan, biar saya yang belakangan, soalnya nggak ada semua saya ngomong. Ya Bunda Kartini tadi ya, ada bagian di Lombok Timur juga. Buat Pandi, sehat selalu ya. Jarang monitor, jarang Pak Andi yang ada di Gunung Sari.
0: Nggih, betul, dia terapi, gak masuk, sudah lama enggak masuk.
1: Ya, dia terapi monitor, si monitor tapi masuk jarang.
0: Oh, sedang terapi.
1: Ya, kemarin dia telepon saya itu udah sekali Bapak ini saya ngomong. Ya, kekurang sehat ini udah bilang. Dan tetap sehat aja ya, Bunda Masnya juga Pak Marisa, Raja, Yogi, Sahril. Kumpulkan aja, ada Al-Utin, Pak Muhyiddin, Pak Mawuin, Pak Purbaya, sehat selalu juga. Ini ada Mami Rian juga ya, di Lombok Tengah. Kalau Bang Rian di Lombok Timur tadi samaan sama Bunda Kartini, semuanya di Lombok Timur tanpa terkecuali dan tetap sehat aja. Buat Pak Di Herman, Hatama hilang juga, Jun hilang. Tapi mudahan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
1: Ya, ada Warni Pancasi juga, Bunda Akbar, sehat selalu. Ada Haris Selana, ada Anwar, Bu Wiji juga, Kuspati, Tony, Ibi juga, kompakan aja. Buat semuanya aja, yuk fans-fansnya. RRI semuanya tanpa terkecuali, mudahan tetap sehat aja. Buat terperunya RRI juga mudah-mudahan tetap sehat aja ya. Yang belum di calling, besok kita calling lagi. Ya, kita tunggu lagunya ya.
0: Oke, Mbak Mai.
1: Terserah dah Bang Benny yang mana yang disuka. Bang Benny yang sini-sini.
0: Oke.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya. Lancar-lancar ya untuk aktivitasnya, untuk jualannya juga mudah-mudahan laris berkah. Selamat malam ya untuk warga Lombok Tengah juga. Sepertinya ada warga Lombok Tengah yang sudah masuk juga. Selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu, Mbak Rindu sama Mas
1: Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Cahaya, lama tidak dengar suaranya.
1: Bukannya lama sering monitor, tapi tidak nyangka sama Mas Benny.
0: Orang kalah gesit berarti. Sehat Bunda?
1: Alhamdulillah, sehat alat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau hari Sabtu sama Minggu ya agak-agak kebel-kebelan dah badan saya.
0: Oh sudah anu soalnya kayaknya Sabtu dan Minggu kan jalan sehat. Iya jalan sehat.
1: Jalan sehat tipnya itu.
0: Kemana rutenya hari ini Bunda?
1: Di Sasaki, kantor Lurah Saki.
0: Geng.
1: Tahu nama Lurah Saki?
0: Pokoknya wilayah Praya ya.
1: Coba ya dari tempat balapan jalan kuda itu.
0: Oh, gengge.
1: Ya dari dekat bendungan itu ya.
0: Betul.
1: Betul, tapi Mas Benny nggak pernah kesana.
0: Yuk kan kita lewatin dah Bunda kalau dekat tempat balap kuda itu ya.
1: Iya dah di Semayang ke selatan dah ya. Udah. Salam dulu Mas Ben.
0: Sila.
1: Buat Mbak Lales, Bunda Isa, Bunda Sajar, Bunda Hir, Mbak Kinanti, Mbak Warni, Mbak Marni, Mbak Kartini, Mbak Kenza, Pak Moeim, Pak Medin, Pak Alvin, terus Bang Raja, Pak Sukri, terus siapa? Mas Yogi, Mbak Maya, apa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Tidak ingat namanya itu. Sudah terlalu error kepala saya dah ini. Sudah tua ya. Faktor U-nya itu Mas Ben. Ya udah buat semuanya aja ya. Mas Ben ya, selamat bertugas. Saya selalu akurang sama yang tersayang. Makasih waktunya Mas Ben.
0: Terima kasih juga Bunda
1: Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Cahaya tadi ya di Praya Lombok Tengah. Kalau Bunda Cahaya kan tetap sehat, tetap berolahraga, insya Allah kesehatannya selalu terjaga, selalu bugar pokoknya. Selamat malam, Bang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Bang Tenggu.
2: Halo. Di Mataram, Tenggu.
0: Sudah di Mataram, itu luar biasa. Sudah menetap atau masih survei-survei?
2: Sudah
0: gimana Bang Tenggu?
2: Besok sampai kerja aktif
0: kan? Oke.
2: Belum saya dapat tempat nih. Belum dapat kantor dulu kan?
0: Oh, iya, yang penting kerjaan aman dulu Bang Tenggu.
2: Iya, ayo tetap bekerja. Tanya. Abu Api di mana ya?
0: Labu Api ke arah
2: Lembar itu?
0: Ya, betul.
2: Ya. Terus saya diam penahan dengan tidak apa-apa.
0: Nanti sambil nyari-nyari Bang Tenggu. Bang Tenggu kirim salam buat siapa nih?
2: Jauh kalau dari Lembar ke Kaneng nih, Bangkul.
0: Jauh, betul.
2: Ini di kantor aja ada pembicaraan.
0: Oke, Bang Tenggu kirim salam buat siapa?
2: Iya, salam gak udah. Buat Binti Buat Jani Rudin, buat Antin, Bunda Maya, Bunda Saya, Bunda Anissa, Ica, Nelly, Hingga. Ya lah itu aja lah, biar buat teman waktu.
0: Oke.
2: Buat Mbak Maya, tadi yang di Maya, yang di Mantang ya. Buat Lale. Kalau belum Lale. Buat Lale, oke ya. Oke, Pak Wen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tinggo. Sedang cari-cari tempat tinggal ya, katanya sudah mulai tinggal di Mataram. Di belakang Bang Tinggo satu lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu, Bang Beni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinza.
3: Halo juga Bang Beni. Hai, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kinza gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga Bang Beni ya. Iya dah, lagunya yang belum dinaikin itu yang lilin-lilin kecil Bang Beni ya.
0: Siap.
3: Oke deh, kalau gitu salam-salam dulu ya buat Mbak Kinanti tadi dia di penelpon pertama. Selamat malam Mbak Kinan. Terus buat Mbak Lala juga, Bunda Cahaya juga ya. Terus buat Bang Tenggo juga tadi. Terus buat Pak Musa, Pak Marisha, Pak Maukin. Terus buat Bunda Aisyah juga. Wah, salam kangen, salam sayang, salam rindu dah buat Bunda Aisyah tadi ya. Meskipun gak ngoling karena saking sibuknya tuh teleponan ada di kuping sebelah terus. Iya ada buat Bang Kenzo juga yang katanya lagi kurang sehat ya. Bunda Cahaya juga selamat malam ya. Bunda Kartini juga. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Kartini ya. Terus buat kita juga ya. Buat Bang Alvin ya bersama Bang Orbes juga. Ini udah lama gak kedengeran suaranya Bang Orbes. Ini bagaimana kabarnya? Buat siapa juga Bang Beni ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat siapa lagi? Semua-semuanya dah, Tenten RI, tempatan kecuali ya Bang Beni ya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bang Beni selamat bertugas aja, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Kinza tadi ya di Lombok Timur. Baik, pernah kembali kita ke lagu. Yang masih ngantri sabar dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Kita ke kelas dulu dengan bis sekolah.

Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. Malam hari ini sudah ada 8 penelpon yang menemani kita di Ruang Rindu, berbagi rindu dan juga menyapa ya untuk semua pendengar yang tentunya selalu hadir di Ruang Rindu setiap malamnya.

Mumpung masih di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini, tentunya untuk kita semua ya. Apapun kondisinya, bagaimanapun sulitnya hari-hari kita, tentunya dengan semangat kemerdekaan dan juga ke hadiah kemerdekaan yang sudah diberikan oleh para pendahulu kita, para pejuang kita, para pahlawan kita, dan ini menjadi tugas kita bersama ya, agar terus mengisinya dengan hal-hal baik ya, tidak kemudian banyak mencela apapun kondisinya, karena tentunya yang menentukan apa yang baik dan buruk adalah bagaimana kita melakukan dan mengisi ya hari-hari kita tentunya dengan hal-hal yang baik.

Karena memang kalau menunggu hujan uang dari langit tidak akan pernah turun. Jadi usaha harus kita lakukan ya, agar hari esok bisa lebih baik pastinya.

0: Masih kami tunggu Anda, pendengar di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur layar di 081-802-056-000. Ini kalau nggak ada yang masuk, nih kita ke lagu lagi ya. Baik, ada masih ada beberapa lagu. Nanti kalau masih ada waktunya kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Tapi buat Anda yang sudah mau istirahat, selamat beristirahat. Mudah-mudahan esok bisa melakukan aktivitas dengan lancar, dengan semangat juga pastinya ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berpulih Rindu, Memori Doa Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai saudaraku yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haru abangku, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, ini baru selesai ini.
0: Iya, sudah. Sudah hampir saya putar lagu tadi tuh.
1: Iya, makanya saya sedang apa itu ngecek tadi. Anu, saya itu Bang Ginza, tadi apa sedang mencari nama orde, jadi saya langsung ngecek.
0: Langsung ini.
1: Ibu Bang ini.
0: Beliau orang ini. Jadi sudah mau ke minggu akhir bulan biasanya sudah rekap-rekap Bang Ordes ya?
1: Iya. Apalagi apa nih? Di siang hari itu saya curi waktu itu kalau mau mantu. Iya. Jadi maaf untuk apa itu rekan-rekan RRI yang mau saya masih sibuk.
0: Harus jaga kesehatan kalau Bang Ordes biar tetap bisa beraktivitas
1: ya,
0: dengan
1: baik. Ya, kita selalu itu Bang Weni ya.
0: Nggih.
1: Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Bang Ginjo, Mbak Ginja, salam sehat selalu, jaga diri selalu. Kemudian Mbak Rali tadi, Maya Mantang, salam sehat. Kemudian Bunda Isa, Bunda Masunya, Bang Bajar, Bang Raja, Bang Rian, Bang Lugi, Alvin, kemudian Mbak Jang Lai, Bang Irwan bersama Mbak Ila. Kemudian Pak Jamiluddin, Bang Tingku tadi ya. Dan semua itu Bang Bani ya.
0: Oke Bang Abdes.
1: Semoga Bang Bani tetap sehat selalu dan selamat bertugas sampai akhir waktu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdes sudah menyempatkan waktu ya. Walaupun masih banyak PR-nya kata Bang Ordes, tapi tetap menyematkan diri untuk berbagi rindu di Ruang Rindu ya. Baik, pendengar, kita ke Cesario dengan pemuda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul

0: jaga harmoni.
1: Tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penggilingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Saudara dengar, dengan terdengar di musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita kembali mendapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al Mukarram Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA yang akan melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruq pada pukul 6 lewat 22 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barakahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilahkan kepada jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

0: بالله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapat kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Itulah itu sebagai karunia dari nikmat dari Allah. Allah Maha Kuat, Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Maha Benar Allah dengan segala keagungannya.
2: Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal masykura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, laki bini yang tiang hormati dan tiang muliakan, mengawali majlis kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus kesempatan untuk bisa menghadiri sholat subuh berjamaah di Masjid Niki dan melanjutkannya dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, role model dalam kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga termasuk orang-orang yang istiqomah dengan sunnah-sunnah Nabi, dan kelak kita mendapatkan syafa'ah dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua nikmat yang manusia banyak yang lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua al-farok. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat waktu luang. Banyak orang ketika sehat tidak mensyukurinya, sehingga tidak banyak memaksimalkan waktu ketika ia sehat untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru terasa kebutuhannya itu ketika ia sakit. Maka buru-buru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak orang ketika waktu luangnya sangat banyak tapi juga tidak dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Tapi begitu waktunya sempit baru merindukan, kapan waktunya saya berbuat baik. Karena itulah kita tegakkan saling nasihat menasihati. Ketika ada kesehatan, maka pergunakanlah kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah. Ketika ada waktu luang, maka pergunakan juga waktu luang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marak mangkin niki. Ada nikmat sehat, ada nikmat kesempatan bisa hadir sholat jamaah subuh dan bisa menghadiri majelis ilmu. Sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang tiang hormati, tadi sudah dibacakan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Yang pertama ayat ke-6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum bidamba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan satu berita, dengan satu informasi, dengan satu kabar, maka fatabayyanu, maka teliti dulu apakah informasi yang dia bawa itu benar, apakah kabar yang dibawa itu valid atau tidak. Kenapa kita diperintahkan agar ketika ada informasi, ketika ada kabar berita datang, kemudian kita teliti, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar engkau tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuanmu sehingga pada akhirnya engkau menyesal terhadap apa yang engkau lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini di banyak kitab tafsir, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir niki, menjelaskan tentang asbab nuzulnya, tentang kenapa dia turun ayat Quran ini. Ada sebab nuzulnya. Meskipun kalau dihitung jumlah ayat Al-Quran yang ada sebab nuzulnya dan tidak, itu lebih banyak yang tidak ada asbab nuzulnya. Nah, dalam konteks Al-Hujurat ayat ke-6 ini, itu punya latar belakang turunnya ayat ini. Apa latar belakangnya yang disebut dengan sababun nuzulnya? Sebabnya adalah karena Rasulullah SAW suatu hari pernah mengutus seorang utusan yang bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid kepada Bani Mustalik. Jadi sahabat Rasulullah niki diutus oleh beliau untuk menuju Bani Mustalik. Apa tujuan diutusnya sahabat Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid niki? Tujuannya Rasulullah ingin mengambil sedekah wajib kepada mereka, zakatlah kepada mereka. Maka sebagai utusan ya berangkat karena diutus. Begitu sampai di dekat kampung orang-orang Bani Mustalik niki, Walid bin Uqbah bin Mu'aid ini tidak menemui mereka, malah berbalik kembali lagi kepada Rasulullah SAW, karena dia mengetahui bahwa kaum ini memusuhi dia dan dia takut ketika dia datang ke situ nanti dia bisa dibunuh. Maka dia kembali tanpa menemui mereka. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Mustalik itu enggak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah murka. Yuara dengan Bani, ndak taat terhadap perintahku. Kira-kira begitu. Maka Rasulullah sempat menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi mereka. Tetapi tentu tidak segagah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga mengcross check, ya. Karena apa? Karena pasukan ya kalau sudah disiapkan, nanti ketika datang kepada Bani Mustalik dan diperangi, bisa jadi itu sesuatu gegabah gitu. Maka diperintahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk teliti dulu apakah benar bahwa Walid bin Uqbah itu menyampaikan berita yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata intinya bahwa informasi yang disampaikan oleh Walid itu ternyata tidak benar. Bani Mustalik sudah bersiap untuk mengumpulkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menyambut utusan Rasulullah. Untuk apa? Untuk mentaati beliau. Tetapi gara-gara satu informasi yang tidak benar ini, kemudian hampir saja ya pasukan Khalid bin Walid itu memerangi Bani Mustalik, dan apabila itu terjadi maka keputusan yang gegabah. Maka turunlah firman Allah ini bahwa kalau datang satu informasi dari orang yang kurang baik, kurang benar, kurang jujur informasinya itu, maka teliti dulu. Jangan sampai justru itu akan mendatangkan penyesalan ketika menyimpulkan apa yang disampaikannya. Nah, ini juga menjadi satu pelajaran dan satu bekal bagi kita dalam dunia kita hari ini. Bahwa kita tahu bahwa sekarang niki teknologi informasi itu luar biasa perkembangannya. Ya. Kita tidak tahu lagi apakah benar atau tidak yang disampaikan di media-media sosial itu. Yang penting orang merekam, orang menyampaikan informasi, diuploadnya, benar tidaknya dipersilahkan kepada netizen untuk mencari kebenaran informasinya. Ini kalau orang yang biasa untuk meneliti kebenaran, never mind gitu, gak apa-apa, dia terbiasa untuk mencari informasi yang benar. Tapi bagi mereka yang menerima dengan mentah-mentah, ini kan bahaya juga. Suatu informasi bisa menjadi satu kesimpulan yang gegabah bagi orang untuk menindaklanjutinya kalau tidak diteliti dengan baik. Nah, ini tantangan kita semua. Pernah ada satu cerita, ya, niki cerita supaya menjadi pelajaran juga. Ya. Benar tidaknya niki sebagai anu saja, okay, satu cerita yang membuat kita mikir. Lah, ya. Jadi ada satu cerita terjadi tabrakan di tengah jalan. Wah, gitu, ramai orang, ya, karena ada tabrakan. Ya. Ada satu orang yang sangat penasaran sekali, ingin sampai di tempat orang itu, tapi karena banyaknya orang di kiri kanannya, sehingga dia sulit akan masuk ngelihatnya. Maka dia punya akal. Dia mengatakan kepada orang-orang, awas, awas, minggir-minggir. Saya bapaknya korban, katanya. Nah, orang begitu dengar bahwa dia bapaknya korban, kan orang minggir. Dia minggir bapak orang-orang, karena akan memberikan kesempatan kepada yang ngaku bapaknya korban. Uy, datang. Begitu sampai di depan korban yang kebakaran, yang ketabrak tadi, pucat orang ini. Kenapa? Karena ternyata yang ditabrak itu anak monyet, bukan manusia, anak monyet. Panik dia. Udah kedung ngaku sebagai bapaknya korban, makan tuh jadi anaknya, bapaknya monyet. Ya, artinya apa? Ini cerita nyengir, tapi mikir kita. Kalau belum tahu informasi yang sebenarnya, kalau belum teliti itu apa yang terjadi, gak usah ngaku macam-macam. Ya. Jadi memang tantangan kita hari ini adalah tantangan supaya bisa memfilter informasi yang kita terima dari mana saja. Ya. Lebih-lebih disampaikan di sini dalam Al-Quran, apalagi yang datang kepadamu itu orang yang fasik. Fasik ini ada dua. Ada fasik kafir, fasik durhaka karena memang awalnya dia ingkar. Ada yang fasik fajir, yaitu orang yang durhaka, dia beriman, ya, tetapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah, itu juga fasik namanya. Nah, orang yang datang kepada kita, ya, kalau dikenal dia enggak jujur, apalagi, maka jangan mentah-mentah mengambil informasinya, itu bahaya. Karena itulah dulu di zaman sahabat, ya, wabil khusus di zaman Sayyidina Ali, itu terjadi dulu, ya, satu perdebatan, pertikaian panjang lah tentang kekhilafahan Islam itu. Maka banyak oknum-oknum di antara orang-orang yang berebut kekuasaan itu mengeluarkan satu statement yang disebutnya sebagai hadis, padahal itu bukan merupakan hadis. Menyebar informasi-informasi itu, ya. Contohnya orang-orang Muawiyah bin Abi Sufyan yang dulu sangat membelanya itu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, al umana utsalasah ana wa Jibril wa Muawiyah, yang orang-orang yang amanah terpercaya itu tiga katanya. Bahkan padahal ini bukan hadis, tapi dikatakan hadis supaya orang percaya, aku Rasulullah, Jibril dan Muawiyah. Padahal ini bukan hadis. Tersebar informasi-informasi, dikatakan bahwa itu dari hadis baginda Nabi. Untuk apa? Tujuannya untuk mengambil simpati dari para pengikutnya. Nah, ini informasi berkembang. Makanya kemudian para ulama itu membuat kriteria-kriteria hadis, supaya apa? Supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau membuat hadis-hadis palsu. Nah, ulama kemudian membuat kriteria hadis yang luar biasa rigidnya. Tidak sembarang hadis yang kita terima hari ini itu sudah terseleksi, terpilih, dan benar-benar itu hadis yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, nah, maka ulama kemudian mensyaratkan hadis itu lima. Ya. Syurutu sihhatil hadis itu ada lima. Syarat dikatakan hadis sahih itu lima. Pertama disebut dengan ittisalus sanad. Dia bersambung sanadnya dari rawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pastikan bersambung. Makanya dalam ilmu hadis itu kita mengenal istilah pohon sanad. Jadi rawinya terus naik ke atas, naik ke atas, bersambung kepada sahabat, sahabat sambung kepada Nabi. Dipastikan bahwa informasi yang diterima oleh seseorang rawi itu bersambung sampai Nabi. Diteliti. Lalu yang kedua, tidak hanya sekedar bersambung saja informasinya. Yang kedua, harus adalah turwat. Orang yang menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis Nabi, itu harus adil. Kalau adil dalam kriteria umum kan seimbang. 100 bagi 2, 50-50 itu adil. Tapi dalam ilmu hadis, adil itu adalah seorang yang menyampaikan berita ini itu harus faham agama dan konsisten dalam menjalankan agama, termasuk menjaga muru'ahnya. Jadi tidak sembarangan orang yang menyampaikan itu. Menjaga muru'ah, kalau ada yang kencing berdiri, wah, belum bisa diterima itu hadisnya. Tapi sayangnya ya namanya dunia modern, sekarang kita dipaksa juga untuk kencing berdiri. Darurat kata orang. Kalau dulu, kalau seleksi hadis itu, kalau enggak jaga muruah enggak diterima hadisnya. Cari dari yang lain yang lebih menjaga muruahnya. Itu namanya adalah turwat. Yang ketiga syaratnya adalah dhabtur ruwat, kuat hafalan. Jadi kalau ada rawi itu dikenal tidak kuat hafalannya, enggak diterima hadisnya, atau bisa turun derajat hadisnya. Makanya ada satu matan hadis misalnya jalurnya dua atau tiga. Yang satu jalur ini ternyata ada satu tokoh yang menyampaikan hadis tapi kurang kuat hafalannya. Yang satu lagi jalurnya meskipun sanadnya sama, matannya sama, disebut orang-orang di sini semua kuat hafalannya. Maka yang dipakai ini yang lebih sahih itu. Tetapi bukan berarti matannya enggak sahih, hanya jalurnya saja yang diambil. Makanya yang tadi semua kuat hafalannya disebut dengan hadis sahih, sahihun lizatihi, sahih karena memang eksistensinya sahih. Tapi yang satu lagi jalur sanad yang satu disebut sahihun li ghairihi, sahih dia karena sebab ada yang sahih jalur lain. Nah, yang tidak kuat hafalan itu bisa turun kriteria hadisnya dari sahih menjadi hasan. Turun. Artinya apa? Itulah rigidnya ulama dulu untuk menentukan apakah berita ini diterima apa enggak. Jadi apalagi zaman dulu enggak ada HP, enggak ada internet seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat perlintasan para rawi, coba lihat bagaimana Imam Bukhari dari satu kota ke kota yang lain itu bagaimana bolak-balik Imam Bukhari, Imam Muslim, Mekah, Madinah, semua dijelajahi. Di mana kira-kira informasi bahwa hadis Nabi pernah disampaikan, dicarinya ke sana. Diam berbulan-bulan di sana. Jadi ulama-ulama dulu itu kaya-kaya, Pak. Kenapa? Karena coba lihat perlintasan antar negara keluar masuk. Kalau enggak punya bulgoh yang cukup, enggak punya modal yang cukup, kan bagaimana keluar masuk? Masya Allah. Sampai di sedemikian ya, harta yang dipunyanya, kekuatan finansial yang dipunyanya, dipakainya untuk mencari di mana informasi-informasi tentang hadis Nabi disampaikan oleh para tokoh itu. Luar biasa perjuangan sampai demikian caranya. Kemudian yang keempat dan kelima itu syaratnya adalah ada musyuzuz, ada mul'illah. Jadi hadisnya itu yang diterima tidak cacat, tidak janggal. Artinya ulama mencoba memilah. Kalau ada seseorang mengatakan saya menerima dari A, padahal dia terima dari B. Kenapa dia mengatakan terima dari A tidak dari B? Karena B dikenal orang yang tidak kuat hafalannya, atau B ini terkenal cacat. Dia sembunyikan, dia katakan langsung saya terima dari A, padahal dia hidup tidak sezaman dengannya. Nah, itu sudah enggak diterima hadisnya itu. Atau kalau ada hadis-hadis yang tidak senafas dengan nilai-nilai Quran, itu enggak diterima hadisnya. Karena banyak menyebar juga hadis-hadis. Pernah ada hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu dihukum oleh Allah dengan darah haid itu karena dia jelalatan. Ini bukan hadis benar ini. Ini hadis yang dibuat-buat, Bu. Padahal seorang perempuan haid itu untuk membersihkan dirinya ya, dari darah-darah yang tidak bersih, dari darah-darah kotor. Allah kemudian berikan kesempatan untuk dibersihkan setiap bulannya. Tapi ada yang dibuat-buat hadis seperti itu. Ini kan janggal ini ya. Ya. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan nilai-nilai Quran, maka tidak diterima. Dari kelima syarat ini, itu artinya bahwa ulama-ulama kita dulu ketika dia terima informasi enggak langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi yang berkaitan dengan hukum. Ini kan seperti asbab nuzul ayat ini tadi. Ini berkaitan dengan orang enggak mau keluarkan sedekah, enggak mau keluarkan zakat. Ya kan? Nah, kemudian kalau kemudian gegabah informasi yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah tadi diterima langsung, kemudian diperangi ya, kemudian terbunuh mereka di kaum itu, alangkah gegabahnya kan, banyak orang terbunuh padahal awalnya dia sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, tapi karena ini menyampaikan sesuatu yang lain ya, dikatakan bahwa tidak mau, hampir saja. Nah, inilah fungsinya kita meng-cross-check informasi. Ini hari ini lebih-lebih kita kadang tidak tahu, apalagi perkembangan apa yang kita sebut, apa yang kita kenal dengan nama AI. Itu orang, mohon maaf Pak Bu, sekarang kan gampang dibuat-buat itu. Tiba-tiba ada orang bekapongan, ada orang saling iwe, ada orang itu digabung-gabungin videonya,
4: Itu bisa.
3: Apa yang enggak bisa? AI niki. Kalau orang yang dapat informasinya kemudian lihat sekilas enggak mengkrosek, wah langsung bilang, "Wah ini." Padahal itu bisa dikrosek juga kalau itu adalah produk AI, bisa dikrosek. Tapi kan enggak semua orang bisa mengkrosek dengan media gadgetnya. Nah, inilah tantangan kita hari ini. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala hal-hal yang buruk dan potensi-potensi keburukan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, kemudian di ayat berikutnya

itu mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu maka tenang kita kalau kita menjalankan syariat. Ya. Pernah merasakan kalau di jalan kalau belum sholat mengatakan, duh, dia tenang, ngangen tadi, dia teman sembahyang. Pernah bapak ibu sekalian merasakan itu? Begitu kita sudah melaksanakan, plong rasanya hati kita, ya Allah. Kata pepatah Arab, la sa'adata illa ba'dal qiyam bil wajib. Tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan kecuali ketika kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan kepada kita. Kalau sudah kita kerjakan tugas, wah, senang hati kita. Tapi kalau belum, was-was rasanya. Nah itulah ya. Dulu kalau kita lihat sejarah-sejarah para nabi sebelumnya, bapak ibu sekalian, yang mereka tahu adalah jalankan perintah Allah. Hikmahnya datang belakangan. Nabi Nuh diperintah oleh Allah buat perahu besar, bahtera besar di tengah-tengah kota. Secara logika, membuat perahu di tengah kota besar, kalau tujuannya sebagai pameran, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk berlayar, kan gila namanya. Bagaimana akan mengangkut bahtera besar di tengah kota menuju lautan? Nabi Nuh dicemooh, diolok-olok. Nabi Nuh bahkan sampai dilempari kotoran, dianggap gila. Ya. Tapi yang ditahu sama Nabi Nuh adalah bahwa ini perintah Allah. Tidak ada perintah dari Allah yang tidak mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang menjalankannya. Lalu apa yang terjadi? Banjir bandang, hujan berpuluh-puluh hari tidak surut, menenggelamkan kota. Menenggelamkan kota. Maka Nabi Nuh berserta orang-orang yang taat terhadap perintahnya, selamatlah. Artinya bahwa perintah Allah mendatangkan kemaslahatan karena ketaatannya. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Karena apa? Karena dianggap melawan Fir'aun. Kuasa Allah. Dulu saat Fir'aun memaklumatkan bahwa dia bermimpi, kekuasaannya diambil, langsung dia kemudian berinisiatif dan memberikan maklumat kepada seluruh rakyatnya bahwa kalau ada yang lahir anak laki-laki, bunuh dia karena itu mengancam kekuasaannya. Maka dibunuhnya laki-laki. Kuasa Allah. Nabi Musa lahir, ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ketika cerita yang sangat masyhur dalam Al-Quran, diselamatkan Nabi Musa oleh istri Fir'aun, tumbuh besar dan kemudian benar, dialah yang kemudian mengancam kekuasaan Fir'aun. Nabi Musa dikejar-kejar, begitu dikejar sampai di pinggiran Laut Merah. Ya. Apa perintah Allah? Perintah Allah, pukul tongkat muka ke atas batu. Secara logika, ini pasukan Fir'aun di belakang ngejar, di depan lautan, malah yang disuruh pukul tongkat, ini kan gak nyambung ini ya kan? Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Musa melaksanakannya. Apa yang terjadi? Begitu tongkat dipukul ke atas, di atas batu itu, terbelah lautan. Selamatlah Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Yang sebelumnya tidak pernah terpikir oleh Nabi Musa bahwa lautan akan terbelah, akan memberikan jalan kepada beliau. Dari kisah-kisah nubuah para nabi al-anbiya ini, dari cerita-cerita kenabian mereka, tentu juga menjadi inspirasi bagi kita. Meskipun ya, tantangan kita mungkin gak sama dengan tantangan para nabi ya. Tapi dalam kehidupan yang kecil yang kita miliki ini, nilainya sama. Kalau ketaatan dipelihara, kalau syariat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan kita konsisten melaksanakannya, pastilah akan kita dapatkan apa yang disebut dengan kemaslahatan, kebaikan itu. Yakin sih. Ya. Termasuk kita istiqomah dalam sholat subuh berjamaah.

0: di masjid, kelihatannya panggel, encok, tidak si lelah tengok tokol sejaman tokol, nggih, idap doang panggel bapak ibu, lagu pahala niki kekal, nggih, iya basen, Sayyidina Umar, lamun arak dengan gawe kebaikan, panggel idap, tiang belunggum sami ketahuilah, bare sampai bale, munarak sebinian, ulit peset-peset sekedik dia, nggih. Peset-peset sambil siapan kopi sedak telang hidap lelah sabaru ngasih jam 4 niki nggih telang hidap lagu pahalan kekal lagu sebaliknya hura-hura seneng orang gawe maksiat ketahuilah bahwa hidap kesenangan nggih hura-huranya itu akan hilang sakakal napi sakakal adalah dosa dan kemurkaan Allah. Jadi lamun mangkin Bapak Ibu sekalian, ya, niki luwean saling serlingser luwean niki jamaah di masjid. Nggih. Lagu plingih sami niki. Iya panggel ya, kanggut nganjeng-nganjeng sekedik sugul-sugul sekedik. Nggih. Lagu tamu Malik ndak sugul jadi sekali. Nggih. Panggel lagu inilah saksi nanti. Nggih. Saksi dia umil kiamah bahwa amun mulut kan dek niak ngeraos niki yang ngeraos lemak niki imenain niki kaki tangan akan berbicara punggung yang bertahunan hadir di Islamic Center ngaji panggil sakit bungka kawak kemudian bercerita lemak ini pedang masa jadi saksi doang niki kan alhamdulillah. Jadi sila amut gawi ibadah saat lelah wasila arak idap lelah arak perjuangan wa an laisa lil insan illa masa'a dengan mau pahala bergantung kepada seberapa besar tantangan seberapa besar perjuangan yang dia keluarkan arak satahan penek arak macem lagu ini saat tahan lalu ini kira jeding sila tidak apa-apa tulak Malik ya. Intinya bahwa dalam ketaatan kemudian dia perlihatkan susah payahnya lelah deritanya berjalan dari rumah kemari melawan rasa takut si sepi dengar takut nggih melawan ngantuknya macam melawan dinginnya Allah lihat itu perjuangan dan pengorbanannya hadir di masjid maka pahalanya juga tidak main-main pahalain ketelihan pahalain takut pahalain ngantok titung doang si malaikat niki tidak ada yang terlewat dari catatan malaikat. Maka setiap kebaikan akan terbalas dengan kebaikan pula ya. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, di hadis di ayat yang ketujuh niki dari Al-Hujurat niki disebutkan juga sekiranya dia mentaati semua kemauanmu, maka kamu bisa susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menancapkan cinta terhadap iman dan menghiasinya, menghiasi hati kita dan kita benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Demikianlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi lamun kemilih itu, sahabat niki kalau semuanya dituruti kemauannya padahal ada nabi, maka sahabat bisa repot kalau dituruti kemauan pribadinya saja, tapi ikuti Nabi. Pada marak dengan, lamun dengan beketuan niki, dendek kira-kira beketuan sesuatu yang menyulitkannya. Misal Bapak Ibu sekalian, diperintah besok hadir ke masjid nggih, habis maghrib nggih. Dendek beketuan, napit kadut tangkong. Apa kita pakai baju warna apa? Akhir arak ketentuan baju. Kita pakai sarung atau pakai celana akhir arah ketentuan celana atau sarung. Kita selapuk mengketua. Kalau diperintah hadir ke masjid ba'da maghrib, udah diem, hadir aja. Jangan bertanya sesuatu yang bisa merepotkanmu. Pertanyaan yang terlalu banyak. Nah, di dalam ayat ini juga disampaikan bahwa kalau Rasulullah berada di sekitarmu, ya, kemudian dia tidak mengikuti semua yang kamu mau, itu artinya ada pertimbangan kebaikan kemaslahatan untuk dirimu. Nah, nilai-nilai seperti ini juga harus ada dalam keluarga, Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak itu sejak dini itu diajarkan supaya dia mempertimbangkan, menjalankan pertimbangan dari orang tuanya, karena orang tuanya lebih dulu. Ajarkan sejak dini anak-anak itu, karena tidak semua keputusannya itu benar, apalagi yang berkaitan dengan pengalaman. Orang tua jauh lebih pengalaman, dia tahu yang terbaik seperti ini dalam pergaulan dan sebagainya. Maka sejak dini diajarkan, kalau ada di tengah-tengah orang tua, berikan nasihat, diberikan pertimbangan, maka taati. Gitu. Seperti tadi Niki, kalau sahabat berada di tengah-tengah Rasulullah, tidak semua yang dimau sahabat diikuti oleh beliau. Maka yang dijalankan apa? Yang dijalankan adalah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, karena itu bersumber dari Quran dan hadis-hadis beliau. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kalau ini dijalankan, nah orang-orang seperti itu adalah orang-orang ditancapkan iman dalam hatinya. Nah iman inilah yang menjadi lentera dalam kehidupan kita. Pernah kita bahas sebelumnya bahwa kalau kita berjalan itu, yang duluan nyorot itu lampu senter atau kaki melangkah, Bapak Ibu sekalian? Jawab dulu Niki, ketuan soal Niki. Kalau kita jalan, senter duluan nyorot atau kaki melangkah dulu? Senter dulu. Iya, tepenyala julu bet liwat Niki. Ndak lampak julu senter lemudi, arah longkang ngegeri. Ada senter bejulu. Bet lai arah longkang kanan, arah longkang kiri. Menike kan? Jadi seperti itulah iman yang Allah jadikan ia dalam hati kita sebagai hiasan dalam hati kita, dan ia menjadi petunjuk dalam kehidupan Niki. Maka iman yang memberikan jalan, kita jalankan. Nah, orang-orang yang demikian itulah termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan petunjuk itu fadlan minallahi wa ni'mah. Nah, itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mendapatkan nikmat dan karunia, maka semua kehidupan ini menjadi indah, Bapak Ibu sekalian. Setiap apa yang kita miliki, yang hadir dalam kehidupan kita, kalau kita lihat dengan kacamata fadlan minallahi wa ni'mah, maka dia menjadi indah. Dalam kehidupan Niki, ya namanya manusia, namun cak bahasan dengan toak laik bahasan ya sifat baru. Ya bahasan dengan toak aranja anak sifat baru ni. Ah, kerang teperingat marak menikah. Napi kenan? Uli kadang ngarak, kadang dinarak, kadang penok, kadang sekedi. Ya sifat baru lah manusia. Kalau dilihat dengan kacamata iman, udah indah aja. Ketika banyak, ketika besar, syukur kita kepada Allah. Banyak ibadah kita, banyak kita memuji Allah. Ketika sedikit, tidak kurang juga zikir dan terima kasih kita kepada Allah. Karena Allah ingin lihat kenyekan narak, tahu ndek bersyukur dengan ni. Kenyekan dinarak, tetap bersyukur atau ndek dengan ni. Jadi Allah lihat kita. Jadi kita jalankan semua niki dengan kacamata iman. Kalau itu yang sudah terjadi, maka kita termasuk ulaika humur rasyidun. Mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang tiang hormati, mudah-mudahan setiap hari kita mendapatkan insight, setiap hari kita mendapatkan pelajaran, setiap kali kita mendapatkan hikmah-hikmah dari guru-guru kita. Kalau tidak 100% kita jalankan, paling tidak harus narak nyontok dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita niki. Nggih, saran manusia niki kan ya mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Nah niki menjadi pengetahuan umum. Artin setiap hari kita diberikan, tapi belum tentu juga 100% kita bisa jalankan, tapi tetap kita usahakan agar itu menjadi ingatan kita terus. Niki bejana kalau diisi setitik dan setitik penuh dia. Okay. Tapi kalau hanya setengah diisi, lama-lama hilang, dia menguap. Tapi kalau terus diisi, ya mudah-mudahan kita seperti itu. Setiap hari kita diisi dengan ilmu, setiap hari kita diisi dengan nasihat-nasihat keimanan, mudah-mudahan semakin kuat kita miliki dalam kehidupan niki, iman dan amal soleh niki. Bapak ibu sekalian yang dihormati, alhamdulillah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, jam 6 lewat 22 menit waktu syuruk yang kena jam niki pas, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sekali lagi perkumpulan kita niki perkumpulan yang penuh berkah, mudah-mudahan, karena itu sudah menjadi jaminan baginda Rasulullah SAW. Jadi ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah wa ghasyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah berkumpul jamaah marak mangkin niki yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, di dalamnya ada nasihat-nasihat agama, maka haffat bihimul malaikah, maka Allah akan mengutus para malaikat menaungi mereka, wa ghasyathumur rahmah, membagikan di setiap mereka yang duduk ini rahmat-rahmat Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha جمعا مباركا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا موفقا حسنا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا طيبا حلالا بغير حساب اللهم ارزقنا السلامة والصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Mataram.
3: Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, telah kita simak kajian subuh yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA yang mengkaji tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 hingga ayat 8. Rangkaian ibadah subuh telah kita ikuti bersama untuk hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro Satu Radio Mataram dimanapun Anda berada. Senin pagi kembali menyapa ya, hari yang bagi sebagian orang mungkin ini adalah hari yang padat dengan aktivitas dan identik juga dengan awal rutinitas, bahkan kadang terasa sedikit berat untuk memulainya. Tapi mari kita lihat Senin sebagai hari yang berbeda ya, sebagai kesempatan untuk membuka lembaran baru dengan semangat yang lebih baik. Untuk Anda yang sedang bersiap-siap beraktivitas, yang sudah berada di perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun sekolah maupun berbagai tujuan pagi ini, tetap hati-hati, jaga suasana hati dan utamakan keselamatan. Bersama saya Andrew Suhandi menemani Anda dan menyemangati Anda di NTB pagi ini.

Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Semua kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa yang mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah. Seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran. Tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul. Asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

91 Radio Mataram, kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini ya, Senin 24 Agustus 2026 untuk beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat. Dan terpantau dari laman BMKG pendengar, untuk perakiran cuaca hari ini dari Kota Bima, kemudian Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, dari Lombok Timur hingga Kota Mataram, hari ini terpantau seragam, yakni cerah dengan suhu maksimum berkisar 30 derajat Celcius. Ya, sekali lagi mendengar, memasuki Senin 24 Agustus 2026, kondisi cuaca di Nusa Tenggara Barat seragam, yakni cerah dengan suhu maksimum 30 derajat Celcius. Dan pendengar, kondisi tersebut perlu diperhatikan terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Dan pendengar, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kecukupan cairan tubuh dan menggunakan pelindung atau tabir surya ketika beraktivitas di bawah paparan matahari. Dan masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan selama periode musim kemarau. Informasi perkiraan cuaca yang kami hadirkan pendengar, ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bahagia selamanya untuk Anda yang saat ini ingin lebih semangat dari hari-hari sebelumnya. Dan mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB pagi ini, Pro 1 RRI Mataram. Hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan kalau kita melihat ada apa nih di tanggal 24 Agustus? Ternyata hari ini 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Hari Televisi Nasional ini juga dikenal sebagai hari ulang tahun Stasiun Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Ini berdasarkan keputusan Menpan RI nomor 20. Dan 24 Agustus juga dinyatakan sebagai Hari Televisi Nasional untuk memperingati siaran televisi nasional pertama di Indonesia yang hadir 55 tahun sejak televisi ditemukan. Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan ketengahkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat ya, untuk hari ini, hari Senin 24 Agustus, di mana nanti topik utamanya terkait pemerintah Provinsi NTB yang memastikan proses pemilihan ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Rangkaian informasi yang lainnya pendengar Anda bisa simak nanti di Warta Berita NTB pagi ini tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Tengah Nangko 83 Ampenan, ini adalah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Masalah koni kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah kompetisinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang TMS tidak memenuhi syarat.
2: Kita sudah mendapatkan surat keputusan Kepala BKN Republik Indonesia terkait dengan merekomendasikan NTB dalam pengelolaan manajemen aparaturnya.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Senin 24 Agustus 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah tetap mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan termasuk pembentukan PB PON dan kesiapan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan, meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
1: Kalau masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah kompetisinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang TMS tidak memenuhi syarat calon-calonnya. Kalau misalnya kepengurusan PON yang sekarang habis kan nanti diambil alih oleh KONI pusat. Oh tidak. Sangat. PON masih 2 tahun lagi. Namanya merancang itu, menyampaikan apa namanya venue-venue yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di NTB, memfinalkan itu semua, menyampaikan progresnya. Nah, di NTB juga begitu.
4: Sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
3: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai, proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
4: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
0: Saudara, dua bakal calon ketua umum KONI NTB dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi TPP. Di tengah dinamika tersebut, KONI Lombok Utara meminta pemerintah dan pengurus KONI di Nusa Tenggara Barat tetap fokus mematangkan persiapan PON 2028. Reza Kurnia melaporkan.
5: Dinamika pergantian kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Setelah tim penjaringan dan penyaringan atau TPP calon ketua umum KONI NTB masa bakti 2026-2030 menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi bakal calon. Dari dua nama yang sebelumnya mendaftarkan diri, yakni Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal, TPP menyatakan keduanya tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon ketua umum KONI NTB periode 2026-2030. Keputusan tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah pengurus KONI Kabupaten dan Kota di NTB, termasuk KONI Lombok Utara. Wakil Ketua 1 KONI Lombok Utara, Herman Zohdi, menilai proses pemilihan kepengurusan KONI NTB merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dan harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, di tengah proses tersebut, Herman mengingatkan pentingnya menjaga fokus terhadap agenda pembinaan olahraga NTB, terlebih daerah ini tengah menghadapi persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional ataupun yang akan datang. Menurut Herman, pemerintah bersama jajaran pengurus KONI seharusnya dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kesiapan atlet, program pembinaan, hingga berbagai kebutuhan teknis menghadapi kompetisi olahraga tingkat nasional.
6: Duduk bersama KONI-KONI provinsi

0: perhatian kini tertuju pada kelanjutan proses pemilihan Ketua Umum KONI NTB serta bagaimana organisasi olahraga tersebut menjadi soliditas di tengah persiapan menghadapi agenda olahraga nasional. Kepemimpinan baru, kata dia, diharapkan tidak hanya berorientasi pada persoalan organisasi, tetapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga NTB di tingkat nasional.
1: Saudara, suksesi Ketua KONI NTB akan berganti dalam waktu dekat ini. Ada pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab Ketua KONI yang baru untuk lebih baik lagi. PON 2028 menjadikan NTB dan NTD menjadi tuan rumah bersama adalah tugas yang berat sehingga dibutuhkan pengurus KONI yang memiliki pemikiran visioner. Mujtahidin melaporkan.
2: Ada beberapa kendala.
3: KONI Kabupaten Dobu menaruh harapan besar terhadap kepengurusan KONI Nusa Tenggara Barat yang akan terbentuk melalui musyawarah olahraga provinsi dalam waktu dekat. Kepengurusan baru KONI NTB diharapkan segera terbentuk dan dipimpin figur yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah, khususnya dalam menghadapi PON mendatang saat NTB menjadi salah satu tuan rumah bersama NTT. Ketua KONI Kabupaten Dobu Asrullah menilai ketua dan jajaran pengurus KONI NTB yang terpilih harus memiliki visi yang jelas serta mampu menyusun persiapan secara matang dalam 2 tahun ke depan. Salah satu harapan besar KONI Dombu adalah menjadikan pelaksanaan PON sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan PORPROV 12 NTB 2026 menurut Asrullah harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan PON 22 2028.
2: Ada beberapa kendala, terkait dengan reputasi, terkait dengan independensi wasit atau juri, kemudian terkait tidak ada koordinasinya antara Tabor dengan KONI. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa diminimalisir saat PON nanti.
3: KONI Kabupaten Dombu juga mendorong penerapan zero tolerance terhadap berbagai persoalan teknis yang berpotensi mengganggu pelaksanaan PON. Karena itu, Ketua KONI NTB yang baru diharapkan mampu membangun sistem kerja yang profesional dan memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, waktu 2 tahun menuju PON bukanlah waktu yang panjang. Setelah kepengurusan baru terbentuk, pengurus KONI NTB diharapkan langsung bekerja menyusun program persiapan jangka panjang dan melakukan pemusatan latihan bagi atlet yang diproyeksi memperkuat Nusa Tenggara Barat dalam PON 22 tahun 2028. Persiapan tersebut dinilai penting terutama karena NTB memiliki peluang besar memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
1: Di tengah dinamika perebutan kursi Ketua KONI Nusa Tenggara Barat, atlet dan masyarakat berharap agar proses tersebut tidak mengganggu stabilitas persiapan untuk PON yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Berikut tanggapan mereka.
4: Nama saya Rian, saya tinggal di Sayang-Sayang. Jadi, menurut saya, siapapun yang nantinya dipercaya untuk memimpin KONI NTB, dia harus benar-benar punya komitmen. Komitmennya itu apa? Yaitu untuk memajukan olahraga di NTB ini. Jadi jangan sampai pergantian kepemimpinan itu justru membuat perhatian terpecah dan mengganggu ya persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional yang nantinya akan digelar di Nusa Tenggara. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana KONI itu tetap solid, program pembinaan tetap berjalan dan juga atletnya bisa fokus latihan serta mempersiapkan diri untuk bertanding di Pekan Olahraga Nasional nanti.
5: Perkenalkan, nama saya Robi dari Ampenan. Menurut saya yang paling penting sekarang adalah jangan sampai dinamika di internal KONI mengganggu persiapan PON. Atlet sudah berlatih dan tentunya punya target yang ingin dicapai, sehingga mereka jangan sampai ikut terbawa dengan persoalan organisasi ya. Saya berharap proses pemilihan ketua bisa segera selesai dengan baik.
6: Saya Aldo, saya dari Pegesangan. Jadi kalau menurut saya sih persaingan untuk menjadi ketua KONI itu hal yang biasa menurut saya, selama prosesnya berjalan sehat sih dan sesuai aturan. Tetapi itu jangan sampai karena persoalan itu menjadi perebutan posisi gitu. Jangan juga terjadi perpecahan di kalangan insan olahraga

0: dan pelatih lagi membutuhkan dukungan dan kepastian untuk menghadapi PON.
1: Pemilihan Ketua KONI Nusa Tenggara Barat diharapkan segera menemukan titik terang. Praktisi olahraga di daerah ini menilai proses pemilihan tidak perlu menjadi polemik, namun harus segera ditindaklanjuti dengan mencari calon yang memenuhi persyaratan untuk dibawa ke musyawarah Provinsi KONI Nusa Tenggara Barat. Pasalnya kepemimpinan KONI NTB ke depan harus mampu mengawal pembinaan dan prestasi olahraga sekaligus mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Berikut penjelasan praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga dalam wawancara bersama Syah Manaf.
2: Pak Yogi, sebagai praktisi olahraga di NTB, bagaimana Pak Yogi melihat pemilihan dari Ketua KONI NTB saat ini?
3: Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai praktisi memandang ini tidak menjadi sebuah polemik yang berarti, karena memang pihak TPB itu sudah memiliki persyaratan atau kriteria yang harus dimiliki oleh bakal calon Ketua KONI, karena memang keduanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, kan masih bakal calon untuk menjadi calon, sehingga ini harus diambil langkah-langkah strategi supaya memang bisa segera untuk mendapatkan calon yang memang nanti akan bisa dibawa untuk musyawarah Provinsi KONI.
2: Pak Yogi, kalau melihat tahapan-tahapan sesuai dengan jadwal, apakah perlu diadakan mosor prof seperti yang ada di tahapan-tahapan itu, Pak Yogi? Apa harus dipending terlebih dahulu?
3: Iya, kalau sesuai dengan tahapan yang ada, memang tugas TPP kan dianggap sudah selesai dan sudah diserahkan kepada KONI NTB. Selanjutnya memang harus disegerakan untuk KONI NTB itu berkoordinasi tentang bagaimana mekanisme selanjutnya untuk pemilihan Ketua KONI ini, sehingga tidak berlarut-larut dan musyawarah nanti itu bisa membawa nama calon yang akan nantinya untuk dipilih menjadi Ketua KONI NTB.
2: Pak Yogi, kalau melihat dari sisi olahraga kita di NTB, sebenarnya masyarakat itu menginginkan pemimpin yang seperti apa, Pak, untuk memimpin organisasi olahraga di NTB ini?
3: Kalau terkait dengan potensi keolahragaan di NTB tentunya sangat besar, apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah PON 2028, sehingga figur Ketua Umum KONI ini harus menjadi dua paket lengkap, yang mana tidak hanya harus bisa mengakomodir prestasi, jadi harus dekat dengan cabur, bagaimana mengerti proses pembinaan itu untuk menuju tahap prestasi tentunya bukan hal yang mudah, sehingga mesti paham itu dulu. Kemudian Ketua KONI juga harus memiliki visi bagaimana mensukseskan PON, sehingga paket lengkap ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan NTB, baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Dan kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon Ketua KONI mendatang.
2: Pak Yogi, kemudian sebagai praktisi olahraga juga artinya terus mendorong ya agar segera ada pemimpin organisasi olahraga di NTB ini, mengingat sebentar lagi kita akan menyelenggarakan PON, kan begitu Pak Yogi?
3: Menjadi sebuah keniscayaan, karena waktu 2 tahun ini bukan waktu yang singkat, sehingga persiapan-persiapan, baik itu persiapan atlet, bagaimana kita harus merancang untuk target-target yang ditetapkan untuk prestasi di PON itu sudah harus kita kejar mulai sekarang, karena 2 tahun itu saya katakan tadi bukan waktu yang singkat. Kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan venue dan lain-lain, itu juga menjadi hal penting, sehingga semuanya harus dilaksanakan secara paralel supaya suksesnya prestasi dan PON 2008.
2: Oke, baik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
3: Sama-sama. Sukses terus untuk RRI.
1: Ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitna mengatakan SK tersebut diberikan setelah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Sekda NTB memaparkan kesiapan pemerintah provinsi dalam menerapkan sistem tersebut. Menurut Tri, BKN memberikan rekomendasi setelah menilai berbagai dokumen, standar operasional prosedur atau SOP, serta kesiapan sistem yang disampaikan pemerintah Provinsi NTB.
4: Berdasarkan berbagai penilaian yang memang selama ini dipantau dan juga penyampaian berbagai dokumen serta berbagai hal SOP dan sebagainya, dan atas paparan Pak Gubernur di tanggal 6 itu, kita sudah mendapatkan surat keputusan Kepala BKN Indonesia terkait dengan merekomendasikan NTB dalam pengelolaan manajemen aparaturnya menggunakan mekanisme manajemen talenta. Itu berarti di lingkup pemerintah daerah
1: Tri menjelaskan manajemen talenta berbeda dengan seleksi terbuka yang dilakukan dalam satu momentum tertentu. Dalam sistem ini, calon-calon suksesor pada setiap jenjang jabatan dipantau secara berkelanjutan, termasuk dari sisi pengembangan kompetensi, kinerja, prestasi, serta kemampuan bekerja dalam tim. Kekeringan di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. Kondisi ini membutuhkan penanganan bersama karena musim kering diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Anggota Komisi 5 DPRD NTB Insinyur Made Slamet mengatakan, penanganan krisis air bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada satu OPD. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melibatkan BPBD, pemadam kebakaran, penyedia air minum, BUMN, swasta, hingga organisasi kemasyarakatan yang dan partai politik. Ya, juga mendorong perusahaan pemanfaatan program CSR untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat.
5: Semua ini presensial juga harus kan pemadam kebakaran mungkin ya, termasuk PDAM sendiri kalau punya armada kondisi darurat kita nggak bisa dibebankan.
1: Made Slamet menegaskan seluruh pihak harus bergotong royong agar kekeringan tidak menimbulkan dampak yang lebih serius bagi masyarakat. Ia meminta pemerintah segera memetakan wilayah yang mengalami krisis air bersih agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan cepat. 8 tahun perjalanan Bawaslu Kabupaten atau Kota menjadi momentum penting bagi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk menengok kembali jejak pengawasan demokrasi sekaligus menyiapkan arah menghadapi pemilu 2029. Reporter Yan Mukhdar melaporkan.
6: Bawaslu di Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan pemilu dan pilkada yang damai, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7: 8 tahun perjalanan pengawasan pemilu di tingkat kabupaten kota menjadi momentum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan evaluasi sekaligus menyiapkan langkah menghadapi pemilu 2029. Ketua Bawaslu Lombok Barat, Rizal Umami mengatakan, perjalanan pengawasan selama ini telah memberikan sejumlah pelajaran penting. Salah satunya terlihat dari pelaksanaan pemilu dan pilkada yang berlangsung aman, damai, serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pengalaman dari setiap tahapan pemilu tidak cukup hanya menjadi catatan sejarah. Evaluasi tersebut harus diterjemahkan menjadi bahan perbaikan agar persoalan yang pernah muncul tidak kembali berulang pada kontestasi berikutnya.
6: Nah, untuk ke depan, capaian-capaian ini sebagai refleksi kita untuk menatap 2029, pemilu yang selanjutnya, supaya kita dapat mengevaluasi apa yang kurang di tahapan atau di pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, capaian-capaian inilah kemudian yang kita harapkan sebagai refleksi untuk menjadi acuan Bawaslu Kabupaten Lombok Barat itu ke depan sehingga menjadi paling tidak bisa lebih baiklah dari yang sebelumnya.
7: Rizal berharap Bawaslu tetap menjadi lembaga yang independen, dapat diandalkan, serta mampu berjalan bersama masyarakat dalam mengawal setiap proses demokrasi.
1: Budidaya udang di Lombok Tengah masih menghadapi kendala kualitas air. Jauhnya lokasi tambak dari laut membuat pembudidaya bergantung pada sumber air muara yang bercampur lumpur, sehingga produksi udang belum bisa maksimal. Maya Oktarifa melaporkan.
8: Air yang masuk pun itu sangat berpengaruh karena lah sumber airnya adalah sumber air muara.
9: Pengembangan budidaya udang di Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi kendala kualitas dan ketersediaan air. Kondisi geografis yang jauh dari laut membuat pasokan air untuk tambak tidak seideal daerah pesisir yang memiliki akses langsung ke laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, Nur Cahman, mengatakan, air yang masuk ke kawasan tambak berasal dari muara sehingga kualitasnya tidak sama dengan air laut secara langsung. Adapun air dari muara yang masuk ke tambak bercampur dengan lumpur. Kondisi tersebut pun turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan kehidupan udang sehingga hasil budidaya belum bisa maksimal.
8: Tambak di Sumbawa, kalau di Sumbawa kan posisinya pas pinggir laut. Kita ini jauh dari, sehingga kendala kita adalah kondisi air. Air yang masuk pun itu sangat berpengaruh karena lah sumber airnya adalah sumber air muara yang tidak murni air laut. Ini juga berpengaruh kepada proses kehidupan udang. Jadi tidak baguslah.
9: Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya telah mengusulkan perbaikan saluran air menuju kawasan tambak. Namun perbaikan saluran dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena sumber air yang digunakan tetap berasal dari kawasan muara. Karena itu kondisi musim turut menentukan aktivitas budidaya. Sejumlah tambak bahkan harus menunggu datangnya musim hujan ketika kondisi air dinilai lebih mendukung untuk kegiatan produksi. Di sisi lain, Lombok Tengah memiliki potensi lahan budidaya yang cukup besar, mencapai sekitar 350 hektar yang tersebar di wilayah Bilelai, Bandu, Kidang, dan Batempar.
8: Kita kemarin tidak artinya tetap kita berikan udang kemarin kan sudah kebantuan, tapi kan tidak bisa maksimal secara terus. Saluran itu kemarin kita kan itu yang kami usulkan kemarin itu ini supaya itu diperbaiki. Nah itulah kendalanya. Sekalipun kita perbaiki salurannya, hanya bisa memperdalam saja. Tapi sumber airnya sama, tetap bercampur dengan lumpur karena di situ ada muara kan, muara Jebat. Ya tunggu, ya bagus airnya baru kita, makanya tertentu dia.
9: Diketahui saat ini lahan yang masih produktif untuk tambak udang semi intensif diperkirakan mencapai 100 hingga 120 hektar. Setelah itu terdapat sekitar 21 hektar lahan yang masih produktif untuk produksi garam.
1: Saudara, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak. Yunya Herawati melaporkan.
10: 500-an ini sudah persiapan pelaksanaan. Nah, yang 500-an tahap verifikasi.
11: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terus menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar menjadi lebih layak dan sehat. Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah penerima program tersebut dengan alokasi sebanyak 1.545 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Timur Haji Mudahan menyampaikan, pelaksanaan program BSPS di Lombok Timur saat ini telah memasuki tahap ke-12. Dalam pelaksanaan bantuan tersebut dibagi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, Lombok Timur mendapatkan alokasi sebanyak 516 unit dan seluruhnya telah selesai dikerjakan. Selanjutnya pada tahap kedua, pemerintah daerah mendapatkan alokasi sebanyak 500 unit. Saat ini pelaksanaan tahap tersebut masih dalam proses persiapan. Sementara itu, sisa alokasi bantuan masuk dalam tahap ketiga yang saat ini masih dalam proses verifikasi calon penerima manfaat.
10: Peluncurannya tidak sekaligus, pengalokasiannya tidak secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Nah, sekarang sudah sampai tahap ke-12. Nah, jumlah unit yang kita dialokasikan di Lombok Timur sampai tahap ke-12 ini sudah pada angka 1.545 unit.
11: Program BSPS dikatakan mudahan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki rumah, khususnya mereka yang masih menempati hunian dengan kondisi belum layak. Melalui program tersebut, masyarakat penerima manfaat mendapatkan stimulan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Diharapkan pelaksanaan pelaksanaan BSPS dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, sehat dan aman, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman di Kabupaten Lombok Timur. Penyaluran bantuan secara bertahap juga dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan program tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong agar seluruh tahapan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
1: Saudara, status lahan sawah dilindungi atau LSD menjadi kendala pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa. Salah satunya adalah pembangunan jaringan irigasi Bendungan Beringin Sila tahap kedua. Randy Pratama melaporkan.
12: Sedikit sih yang diambil itu.
13: Pembangunan jaringan irigasi Beringin Sila tahap kedua di Kabupaten Sumbawa masih terganjal persoalan lahan sawah dilindungi atau LSD. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa mencatat, dari sekitar 6.000 hektar lahan yang terdampak rencana pembangunan, terdapat 0,92 hektar yang masuk kategori LSD. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusmawati, mengatakan pemerintah daerah belum berani mengeluarkan rekomendasi pengalihan peruntukan lahan tersebut. Pemerintah memilih mengikuti aturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Wayan Rusmawati menjelaskan, sebagian lahan terdampak sudah berstatus hijau dan telah ditanami. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh persyaratan pengalihan fungsi lahan terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini menunggu arahan pemerintah pusat mengenai mekanisme yang harus ditempuh. Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong pembangunan jaringan irigasi Beringin Sila untuk memperluas layanan air pertanian.
12: Sedikit sih yang diambil itu. Tapi kan kena skapasi. Cuma kan aturan undang-undangnya itu mengacu pada Undang-Undang 41 tahun 2019 itu. Okay. Jadi kita harus mengikuti itu turunan-turunannya. Itu tergantung nanti dari kementerian. Nah, kalau kami tetap tidak belum berani mengeluarkan rekomendasi. Dan saya tetap mengatakan silakan ikuti saja aturan yang ada di dalam aturan yang sudah dikeluarkan. Nah, sudah dari Pemda juga, karena itu juga kepentingan umum toh.
13: Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pengembangan jaringan irigasi mampu melayani sekitar 3.500 hektar lahan. Pada 2026, pemerintah menargetkan tambahan layanan sekitar 1.700 hektar. Pemerintah berharap ketersediaan air meningkatkan indeks pertanaman dari 1 menjadi 2, bahkan 3 kali dalam setahun, sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan. Namun, pemerintah daerah menegaskan percepatan pembangunan tetap harus berjalan sesuai ketentuan perlindungan lahan pertanian.
1: Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Saya Andi Suwandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 24 Agustus 2026. Suksesi pemilihan Ketua Umum KONI menjadi topik hari ini. Tentunya kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Nanti selama 50 menit ke depan mungkin ada pendapat dari Anda terkait dengan bagaimana pemilihan ataupun jalannya pemilihan Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 atau mungkin juga ada saran dan masukan dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Untuk pendaftaran calon Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat secara serentak memang sudah dibuka per 6 Agustus 2026 lalu. Mungkin kurang lebih beberapa waktu yang lalu ya, sudah berlalu kurang lebih 2 pekan. Nah, hingga akhirnya memang terbaru ini ada 2 calon yang maju, yakni Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode sebelumnya, yakni Haji Mori Hanapi dan juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Muhammad Hikmal. Hanya saja berdasarkan hasil tim penjaringan dan juga penyaringan TPP dari Musorfab KONI NTB menyatakan bahwa 2 calon yang maju untuk KONI NTB periode 2026 hingga 2030 maksud kami gitu ya. Ini dinyatakan dua-duanya ini TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini pun keputusan ini pun gitu ya langsung disampaikan secara terbuka setelah seluruh tahapan pendaftaran dan juga verifikasi administrasi rampung dilakukan. Memang sebelumnya selain kedua bakal calon tadi, selain Mori dan juga Iqbal, sebelumnya memang ada 3 bakal calon, hanya saja 2 yang mengembalikan berkas pendaftaran. Nah, mereka pun TPP, begitu maksud kami TMS, tidak memenuhi syarat. Untuk bakal calon dari Mori Hanapi ini memang diketahui persoalannya itu ditemukan pada dukungan KONI Kabupaten Kota. Awalnya Mori mendapatkan dukungan dari 4 KONI Kabupaten Kota, yaitu Sumbawa, kemudian juga Lombok Barat, Lombok Utara, dan Dompu. Namun di kemudian hari begitu ya jelang penutupan pendaftaran ini dukungan dari KLU dan juga Dompu diketahui ganda karena kedua KONI tersebut memberikan dukungan juga kepada Lalu Muhammad Iqbal. Nah, ini pun menjadi penyebab dari Mori TMS karena biasanya ini minimal 3 dukungan dari KONI Kabupaten Kota sehingga bisa dinyatakan untuk mendaftar ataupun mengikuti tahapan selanjutnya. Nah, adapun untuk Iqbal sendiri gitu ya dinyatakan TMS ini karena tidak memenuhi persyaratan pengalaman organisasi. Nah, salah satu ketentuan yang mengharuskan bakal calon yaitu memiliki pengalaman memimpin sebagai ketua umum organisasi olahraga baik itu tingkat provinsi maupun KONI pada khususnya gitu ya. Nah, ini pun selain dukungan KONI pun TPP juga menemukan adanya dukungan ganda dari sejumlah cabang olahraga. Di antaranya tadi di MMA, kemudian juga FASI atau Air Sport, kemudian juga Anggar atau IKASI, campur poli dan sejumlah cabor lainnya. Ini pun menjadi penyebab kedua bakal calon ini TMS pada pos prof gitu ya, KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2026. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda terkait dengan pemilihan Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini masih dalam tahapan proses pendaftaran dan juga administrasi yang sudah dilakukan oleh tim penjaringan dan juga penyaringan. Silakan, Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sementara dalam proses pemilihan ini pun sebelumnya masing-masing pendaftar gitu ya, calon bakal calon ini sudah membayar uang pendaftaran sebesar 200 juta rupiah dan dengan dinyatakannya TMS oleh TPP, tim penjaringan dan juga penyaringan, maka uang pendaftaran sebesar 200 juta tersebut dinyatakan hangus dan tidak dapat dikembalikan kepada bakal calon. Nah, dengan keputusan tersebut pun bursa calon Ketua KONI Provinsi NTB periode 2026-2030 ini kini bergantung pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh KONI NTB terkait dengan hasil kerja dari TPP. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda, pendengar, mungkin Anda mengetahui bagaimana jalannya proses pemilihan ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau mungkin juga ada saran dan masukan terhadap tim penjaringan dan juga penyaringan. Sebaiknya apa langkah yang perlu dilakukan oleh KONI agar proses pendaftaran ini bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan, kemudian juga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditentukan. Silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sembari kami menunggu Anda pendengar bergabung, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Ya, pendengar Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi, masih juga membahas terkait dengan suksesi pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika berbicara terkait dengan ketentuan dan juga syarat gitu ya, menjadi hal bagi calon ketua dalam Rakorprov 2025 ini, syarat pencalonan Ketua KONI NTB ini mensyaratkan dukungan minimal 3 KONI Kabupaten Kota dari 19 cabor. Ketentuan 19 cabor tersebut pun mengacu pada jumlah cabor yang terdata saat Rakorprov 2025, yakni sebanyak 63 cabor. Nah, dari jumlah tersebut pun 30% setara dengan 19 cabor. Nah, dengan dukungan 33 cabor dan juga 4 KONI Kabupaten Kota, ini memang menjadi penyebab ataupun menjadi syarat utama, sehingga memang pada kalau melihat lagi proses pencalonan kemarin, ini menjadi salah satu murihanapi TMS karena dukungannya itu kurang dari 33 cabor dan juga kurang dari 4 KONI yang mendukung. Ini pun menjadi kesempatan gitu, ini pun menjadi penyebab KONI, maksud kami Mori tidak lulus, kemudian juga Iqbal dengan tidak adanya pengalaman organisasi, baik itu setingkat KONI ataupun setingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara saat ini proses pun belum ditentukan, KONI NTB, maksud kami baik itu dari panitia, tim penjaringan dan juga penyaringan, musprop gitu ya, KONI Nusa Tenggara Barat ini bisa belum mengambil langkah selanjutnya. Hanya saja informasi yang beredar gitu, nanti akan dilakukan keputusan finalnya itu sebut nanti setelah adanya kolaborasi ataupun setelah adanya komunikasi dan juga koordinasi dengan KONI Pusat. Nah, ini pun saat ini memang kita masih menunggu ya, siapa nanti yang akan menjadi Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apakah pusat langsung yang akan menentukan siapa yang menjadi bakal calon yang terpilih, atau mungkin juga nanti akan ada proses-proses lain yang memang telah disiapkan oleh KONI, khususnya panitia, khususnya tim penjaringan dan juga penyaringan. Meskipun memang nantinya proses pemilihan ketua KONI ini harus disesuaikan ataupun harus mengacu pada aturan dan juga ketentuan yang berlaku. Dan sebelum kami tutup, pendengar, silakan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Kami akan melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti bersama dengan narasumber langsung, bersama dengan praktisi olahraga Andi Hadianto. Kita akan mencoba bahas terkait dengan bagaimana melihat jalannya proses pencalonan bakal calon Ketua KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026 hingga 2030. Kemudian juga sebuah figur seperti apa yang dibutuhkan oleh KONI Nusa Tenggara Barat ini agar mampu bersaing dengan KONI-KONI yang lain dan juga mencetak para atlet atletik yang berprestasi. Kita akan melanjutkannya nanti pada sesi kedua, pendengar. Selanjutnya kita akan sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: belajar. Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik gak? Panik gak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Der. Nanti gue kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
5: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek!
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya sesuaikan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan